0: Kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
0: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi, dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18 ribu Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan ketua ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
19: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian dan serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FIS 18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan di balik bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Sampang, selain Pantai Lon Malang. Yang menjadi destinasi favorit utama, ada dua destinasi baru yang menjadi fenomena naik daun di kalangan wisata, Waduk Lampis dan Pantai Lotra. Ini diungkapkan langsung Kabid Pariwisata Dispora Budpar Sampang, Endah Nur Siskawati. Kedua destinasi tersebut sedang sangat populer, menjadi magnet baru bagi pengunjung. Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Terapang, Kecamatan Banyuates, menawarkan paket wisata pantai yang cukup lengkap. Keistimewaan pantai ini terletak pada perpaduan keindahan alam, fasilitas wahana yang menarik, hamparan pasir putih, kemudian pemandangan sunset yang memukau, dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto, hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Lampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda tentunya. Melihat potensi besar ini, Dinas Pariwisata menegaskan kedua destinasi telah masuk dalam SK Desa Wisata, menjadi prioritas pengembangan sebagai langkah konkret pemerintah daerah, juga sedang menyusun program bersama lintas sektor melakukan pendampingan pengembangan wisata berkelanjutan.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Di Kabupaten Sumenep sendiri ada beberapa destinasi wisata yang menjadi andalan sampai sekarang. Salah satunya, pendengar, kalau yang hits itu yang jelas ada pantai-pantainya. Pantai Sembilan, kemudian Pantai Lombeng, Pantai Slopeng. Ada juga Museum Keraton, Masjid Agung Sumenep, Asta Tengki, Bukit Daramista, Pantai Giliang, Gililabek ya, di Pulau Gililabek ya, Pantai Giliang. Kemudian Taman Wisata Alam, Pagar Batu, Bukit Tawaf. Ada lagi Gililabek, Gili Genteng, Air Terjun Turbuken, Gua Soekarno. Nah, itu ada juga Kampung Pasir nih ya, pendengar, di Lekung. Kemudian ada juga apa lagi ya? Ya, kurang lebih itu ya, pendengar, yang memang menjadi daya tarik. Banyak ya ternyata ya. Ada 10 nih ya. Dan ada juga, ini kalau saya melihat dari TripAdvisor, ada juga yang masuk dalam salah satu destinasi wisata. Ini ada Pulau Mamburit, mendengar. Ini di Kangean, agak jauh ya. Tapi bisa tuh kalau memang Anda meluangkan waktu khusus untuk datang ke Pulau Mamburit. Kalau saya lihat reviewnya 4,6 ya, hampir sempurna nih, dari 13 ulasan di TripAdvisor nih ya, pendengar. Bisa menjadi alternatif Anda yang bingung-bingung. Kalau mungkin kalau Hari Raya Idul Adha udah hampir selesai ya. Ada besok nih, masih tanggal 31. Oh, sampai hari Senin, pendengar. Senin nih tanggal merah juga ya ternyata ya. Yang masih mau berpetualang, wisata ke Kabupaten Sumenep. Itu tadi beberapa pilihan yang sudah saya sebutkan ya. Oke, masih bersama saya Gita Ayu. Nanti tepat pukul 8, saya akan berbincang-bincang juga bersama Kabid Pariwisata di Sebutpora Par Sumenep, Andri Zulkarnain. Kita ngobrol destinasi wisata yang menjadi favorit ya pada momentum Idul Adha. Apakah memang ada yang selalu menjadi favorit bagi para masyarakat, terutama yang ini ya, ada tradisi toron yang saya bilang tadi, yang dari luar tuh, yang merantau-merantau pulang ke Sumenep, kemana aja biasanya. Nanti kita coba interview ya, coba cari informasi dari Kabid Pariwisata di Sebutpora Par Sumenep. Jangan kemana-mana pendengar, saat lagi tepat pukul 8, pastikan stay tune Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi inspirasi.
2: Pro 1.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Upaya penguatan ketahanan pangan terus mendapat perhatian jajaran Polres Sumenep melalui dukungan terhadap pengembangan pertanian modern smart farming diterapkan petani milenial Desa Kasengan Manding. Bentuk dukungan saat Kabak SDM Polres Sumenep Kompol Widiyati S menghadiri panen melon dengan metode Machida. Teknologi pertanian asal Jepang mampu meningkatkan hasil panen, menjaga kualitas agar tetap segar. Dalam kunjungannya, Kompol Widiyati meninjau langsung greenhouse, melihat proses pengelolaan tanaman melon dengan sistem nutrisi perawatan berbasis teknologi presisi. Ini dikembangkan petani muda bernama Holit yang mampu menghasilkan puluhan buah dalam satu batang tanaman. Atlet judo putri Sampang Aisyah mengantongi modal penting sebelum berlaga pada kejuaraan Kapolri Cup bulan depan. Prestasi ini diraih setelah dirinya sukses merebut medali emas dalam Piala Wali Kota Surabaya 24 Mei lalu. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Sampang, Eko Pujiwaluyo, menjelaskan Aisyah menjadi yang terbaik saat turun spesialisasi 63 kg. Performa impresnya juga mengantarkan Aisyah lolos seleksi PON yang diselenggarakan Pemprov PJSI. Eko mengakui peta persaingan di level nasional jauh lebih kompetitif. Kendati demikian, pengurus optimis rangkaian kompetisi menjadi sarana efektif mengasah mental bertanding, mengukur kemampuan Aisyah juga untuk menuju target utama pada PON.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Korupsi musuh bersama bangsa. Pendengar, tahukah Anda, korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat luas. Perilaku korup bisa terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberi atau menerima suap, memanipulasi laporan, menyelewengkan anggaran, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit justru hilang karena ulah segelintir orang yang tamak. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan jujur dalam hal kecil. Tolak segala bentuk suap, hadiah atau titipan yang melanggar aturan. Laporkan jika melihat atau mengetahui praktik korupsi. Dan yang terpenting, tanamkan nilai integritas dalam setiap tindakan. Korupsi bukan budaya kita. Bangsa yang bersih adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Mari bersama membangun Indonesia yang jujur, bersih, dan berintegritas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih di Astacita, destinasi wisata pada momen Idul Adha. Kita sudah tersambung bersama Kabid Pariwisata di Seputpora Parsumana, Bapak Andri Zulkarnain. Assalamualaikum Pak Andri.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Pak Andri di tengah hari libur Idul Adha ini. Baik, ini terkait dengan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Sumenep. Seperti apa Pak selama momentum libur Idul Adha tahun ini?
2: Ya Mbak, jadi dapat kami sampaikan bahwa memang momentum libur Idul Adha memberi berkat tersendiri untuk destinasi wisata di Kabupaten Sumenep. Jadi mulai dari libur lebaran sampai sekarang ini di beberapa destinasi mengalami lonjakan kunjungan yang cukup signifikan. Salah satu contohnya mungkin di destinasi Plat Merah, di Lembang Seropeng maupun di destinasi-destinasi unggulan swasta seperti Bukit Tawaf Leng-Leng, ini di wisata mangrove Kedatim, alhamdulillah mengalami penambahan kunjungan wisatawan.
1: Baik, ini upaya disebut Warapar memastikan kenyamanan begitu, keamanan, kebersihan, Pak. Karena biasanya kalau sudah liburan seperti yang Anda katakan tadi signifikan begitu, ini banyak meninggalkan sampah nih para pengunjung nih, Pak. Seperti apa?
2: Iya, iya, betul, betul. Memang di salah satu sisi minusnya ya, jadi di tengah lonjakan kunjungan itu pasti akan meninggalkan timbunan sampah yang cukup banyak. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan BLH maupun dengan pihak-pihak operator swasta untuk lebih meningkatkan penyediaan tenaga kebersihan maupun sarana-prasarana seperti tempat sampah, kontainer untuk memindahkan sampah ke tempat penampungan sementara dan semacamnya.
1: Baik. Ada agenda atau atraksi khusus begitu Pak yang disiapkan menarik wisatawan, terutama di ini ya, di destinasi wisata Plat Merah yang Anda katakan tadi.
2: Iya. Iya, jadi untuk destinasi wisata Plat Merah kami seperti biasa menghadirkan hiburan-hiburan yang menarik minat masyarakat. Jadi kami menyediakan musik yang gampang diterima, musik dangdut di dua destinasi kami, di Pantai Lombang dan Pantai Lopeng secara bergiliran sampai ke akhir liburan nanti di tanggal 1 kan masih libur. Jadi kami sediakan nanti hiburan pamdas secara bergiliran di Pantai Lombang maupun di Pantai Lopeng. Untuk khusus hari ini itu kami juga ada event, dan ini saya lagi posisi di wisata mangrove ke Kebun Dadap Timur. Itu kan ada festival mancing Mbak, jadi memang pesertanya alhamdulillah membludak sampai sekitar 105 pemancing ini juga ada dari luar kota untuk menyemarakkan libur lebaran ini Mbak.
1: Itu masuk di ini Pak ya, agenda wisata Sumenep juga atau bagaimana Pak Andri?
2: Iya, masuk di kalender event. Kebetulan momennya pas di libur Idul Adha. Jadi bagi masyarakat yang ini kan tradisi Toron kan menjadi tradisi ya di masyarakat Madura. Jadi selain mereka juga berkunjung ke sana, saudaranya juga menghabiskan libur di dua wisata legendaris kita, Lembang Mata Lopeng. Terus ini juga ada tambahan hiburan, kalau memang yang punya hobi memancing mungkin bisa ikut festival mancing ini di Kebun Dadap Timur.
1: Baik. Pak, rata-rata tadi Anda bicara seratusan begitu Pak ya, yang peserta mancing sekarang. Ini rata-rata memang yang melakukan tradisi toron atau orang yang dari luar kota sengaja datang untuk ikut lomba ini Pak?
2: Sebagian besar memang tetap masih didominasi oleh masyarakat Sumenep yang hobi memancing. Cuma kan yang mancing ini kan gak hanya satu orang Mbak. Mungkin saya lihat ini di sini kan banyak ngajak keluarganya, banyak ngajak saudara-saudaranya. Ya mungkin mungkin di antara saudara-saudaranya itu ada yang mungkin yang memang wisatawan yang lagi menikmati tradisi mudik toron itu mungkin Mbak. Seperti itu.
1: Baik, jadi untuk masyarakat yang bingung-bingung sekarang mau kemana bisa langsung datang ke sana Pak ya, ke wisata mangrove sana ya Pak ya?
2: Boleh,
1: untuk...
2: boleh. Jadi ya ini kan acara sampai siang menjelang sore nanti pengumumannya, jadi masih ada kesempatan lah bagi warga Sumenep yang bingung ini mau menikmati liburan, mau menghabiskan libur di mana, bisa ke desa ke Kebunjeruk Timur, itu di Seronggi, nanti ada pertigaan belok, belok ke timur, insya Allah suasananya enak, rindang, sejuk, bisa melupakan aktivitas bersama keluarga nanti Pak.
1: Baik, Pak Andri punya hobi mancing nggak Pak?
2: Kalau saya ya nggak hobi sih Pak, tapi ya nikmat saja. Cuma saya lihat animo masyarakat ini, waduh luar biasa. Jadi memang Sumenep ini destinasinya cukup lengkap. Jadi mau ke pantai ada, mau ke mangrove ada, mau ziarah religi ada, mau menikmati snorkeling diving ada. Jadi wah, masyarakat juga untuk menikmati destinasi di Sumenep.
1: Pak, kalau di sana ini ya biasanya berdatangan para pelaku UMKM dadakan juga Pak, yang buat yang bikin booth-booth di situ untuk jualan Pak ya?
2: Oh iya, iya. Jadi memang event yang kami lakukan ini atas arahan yang terhormat Bapak Bupati, memang tujuan utamanya untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Mbak. Jadi baik itu UMKM maupun masyarakat sekitar harus menjadi yang paling terdampak akan adanya event ini.
1: Baik, kalau dalam waktu dekat ada juga nggak Pak event yang sekaligus seperti ini juga? Karena liburannya masih panjang nih, ada nggak Pak?
2: Iya, jadi nanti malam juga akan ada event budaya Mbak. Nanti malam itu ada lomba cipta aransemen musik tungtung. Jadi acaranya di tengah kota di depan lapangan LKS Gotong Royong di depan kantor Disbud Porapar. Jadi bagi masyarakat yang siang ini kita bisa wisata alam, wisata religi, malamnya bisa santai-santai kongko-kongko bersama keluarga menikmati alunan musik tungtung di tengah kota.
1: Rugi dong ya ini masyarakat yang nggak pulang ke Sumenep ya di Idul Adha ini Pak ya.
2: Ya rugi. Jadi kalaupun orang sudah menep, tidak usah bingung-bingung, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Sangat beragam nanti aktivitasnya Mbak.
1: Oke, baik. Pak Andri, ini pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, para wisatawan di beberapa agenda yang sudah disiapkan oleh Pemkab agar liburan Idul Adha tetap nyaman, aman, dan menyenangkan. Silakan Pak Andri.
2: Ya, jadi bagi masyarakat yang sudah mudik tahun ataupun yang masih proses tahun, jadi kami mengundang untuk datang ke Sumenep. Di Sumenep akan ada banyak destinasi wisata, wisata religi, wisata budaya, dan wisata bahari yang dapat dinikmati. Dan kami dari Disbud berpesan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Sumenep untuk menjaga kondusivitas, menjaga keamanan, dan menjaga kebersihan, sehingga perjalanan mudik maupun Sumenep dapat berkesan dan menjadi hal yang menyenangkan untuk wisatawan semua. Seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Andri Sukalnain, Kabid Pariwisata Disbud Porapar ya. Sumenep. Selamat berlibur, sukses juga Pak untuk acaranya, agendanya Pak.
2: Sama-sama.
1: Selamat berlibur bersama keluarga juga Pak, sambil ini ya, bersenang-senang hari ini. Terima kasih, saya ucapkan RRI. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan Facebook berisi informasi mengenai lelang mengatasnamakan PT Pegadaian yang ditawarkan adalah iPhone terbaru. Faktanya, dilansir Kompas, informasi lelang bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada centang biru tanda verifikasi. Melalui Instagram resmi Pegadaian, menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui medsos, marketplace, atau pesan pribadi. Seluruh proses lelang Pegadaian dilakukan di langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Inspirasi Akhir Pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, di tengah rutinitas yang padat, tubuh dan pikiran seringkali bekerja tanpa jeda. Aktivitas yang terus berjalan dapat memicu kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan self-care melalui aktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Salah satunya adalah berenang. Secara ilmiah, berenang termasuk olahraga yang melibatkan hampir seluruh otot tubuh, namun dengan tekanan yang lebih ringan pada persendian. Selain itu, aktivitas di dalam air terbukti dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, serta membuat tubuh lebih rileks. Akhir pekan ini, mari manfaatkan waktu untuk bergerak dan merawat diri. Luangkan waktu untuk berenang selama 20 hingga 30 menit. Tidak perlu terlalu lama, yang penting dilakukan dengan nyaman dan konsisten. Mulai dengan pemanasan ringan, agar tubuh lebih siap dan mengurangi risiko cedera. Nikmati proses tanpa tekanan. Tidak perlu mengejar target tertentu, cukup fokus pada gerakan dan kenyamanan tubuh. Atur pernafasan dengan baik. Tarik dan hembuskan nafas secara teratur untuk membantu tubuh lebih rileks. Akhiri dengan pendinginan dan istirahat. Biarkan tubuh kembali tenang dan rasakan manfaat setelah beraktivitas. Pendengar, self-care tidak selalu harus rumit. Cukup dengan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran. Karena tubuh yang terjaga dan pikiran yang tenang akan membantu kita kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. Luangkan waktu, bergerak dengan ringan dan nikmati akhir pekan.
0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Entah itu untuk urusan pekerjaan atau hanya berlibur, kita pasti sering melakukan perjalanan jauh. Dan dalam perjalanan jauh tersebut, sangat memungkinkan tubuh kita mengalami penurunan tingkat kekebalan tubuh karena kondisi tubuh kurang fit. Tentu, hal yang demikian sangat mengkhawatirkan, apalagi jika pada saat bepergian menggunakan alat transportasi umum karena kuman terdapat di mana-mana, termasuk di udara bebas. Namun hal tersebut janganlah sampai membuat hati menjadi cemas atau bahkan mengganggu pekerjaan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, langkah apa yang harus dilakukan saat akan berpergian jauh? Jawabnya sangat sederhana. Nikmati makan sehat dan konsumsi vitamin secara teratur beberapa hari sebelum bepergian jauh, menjaga emosi ketika dalam perjalanan, segera cuci tangan setelah sampai di tujuan agar terhindar atau menjaga tubuh dari serangan penyakit menular, pastikan untuk cukup tidur sebelum bepergian perjalanan jauh, dan tak lupa untuk memijat tubuh setelah perjalanan jauh. Memijat dapat mengurangi kecemasan, tekanan darah, dan detak jantung. Ketika dalam perjalanan jauh, tubuh memproduksi banyak kortisol, di mana kortisol tersebut memiliki efek yang buruk pada kesehatan, yaitu menghancurkan sel-sel kekebalan tubuh. Nah, dengan pijat, tingkat kortisol dalam darah bisa dikurangi dan pijat akan jauh lebih efektif ketika si pemijat adalah orang yang dicintainya.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, kita sering mencari cara untuk menenangkan pikiran. Namun, tidak semua ketenangan harus dicari jauh dari rumah. Terkadang, ketenangan justru dapat ditemukan dari hal sederhana, seperti berkebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman bukan hanya aktivitas fisik biasa. Secara ilmiah, kegiatan berkebun diketahui dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, serta memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran. Bahkan, interaksi dengan tanaman dapat membantu meningkatkan fokus dan memberikan rasa puas saat melihat hasilnya tumbuh. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk mulai berkebun secara sederhana. Mulai dari tanaman yang bermanfaat untuk di dapur, seperti cabai, daun bawang, kemangi atau tomat yang mudah ditanam di rumah, sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan bumbu dapur sehari-hari, sehingga lebih hemat dalam pengeluaran. Gunakan media tanam yang tersedia, manfaatkan pot, botol bekas atau lahan kecil di sekitaran rumah sebagai tempat menanam yang praktis. Lakukan penyiraman secara rutin. Sesuaikan dengan kebutuhan tanaman agar tetap tumbuh dengan lebih baik dan sehat. Luangkan waktu untuk merawat dan memperhatikan. Amati pertumbuhan tanaman, bersihkan daun dan jaga kebersihan area sekitar. Nikmati setiap prosesnya. Tidak perlu terburu-buru, karena berkebun adalah tentang kesabaran dan ketelatenan. Pendengar, berkebun bukan hanya tentang menanam tanaman di tengah kesibukan yang ada. Dengan menanam sendiri, kita tidak hanya mendapatkan hasil yang segar, tetapi juga lebih terjamin, lebih aman, dan dapat membantu berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari satu pot, rawat dengan penuh perhatian dan jadikan akhir pekan lebih segar, bermanfaat, dan bernilai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: sumanap siyang ini.
1: Pro satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar si di Sumenep siang ini. Arif kasih anda untuk anda yang masih bergabung bersama kami di RRI Digital, di RRI.co.id dan di FM 101,3 MHz. Dan hal siang ini Refka hadirkan ruang disabilitas dan inklusi yang kita bakal membahas tentang bahasa yang baik untuk teman-teman kita disabilitas. Stay tune terus bareng Refka, jangan kemana-mana, pastikan anda tetap bersama kami di program 1 RRI Sumenep.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bila kita terus-menerus hanya mengeluhkan pekerjaan kita, pikiran kita akan semakin tertekan dan pekerjaan tidak akan selesai juga. Cobalah cari sedikit nilai positif yang bisa diambil, atau pikirkan hal yang menarik. Lalu, bagaimanakah solusi yang terbaik? Pertama, tentukan prioritas. Memang kita tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan sekaligus. Maka tentukan mana dahulu yang lebih penting dan harus diselesaikan. Kedua, tetap rileks dan istirahat. Sesibuk apapun, saat jam istirahat, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bersantai. Bila mungkin, gunakan waktu istirahat untuk tidur minimal 15 menit. Hal ini dapat membuat tubuh dan pikiran lebih segar. Nikmatilah makanan yang bergizi. Gizi yang cukup dapat membuat tubuh lebih sehat dan bersemangat. Usahakan agar mengkonsumsi cukup buah. Bila pekerjaan bisa dikerjakan besok dan tidak diminta lembur, pulanglah pada saat waktunya. Ini akan membantu dalam memperoleh waktu lebih banyak untuk beristirahat dan bersantai bersama keluarga. Kemudian, mintalah cuti dan berrefreshing. Hal ini bila kita sudah sangat penat. Gunakan cuti untuk mengunjungi tempat-tempat yang disukai. Misalnya, jalan-jalan ke gunung atau pantai. Bila mungkin, ajaklah anak atau keluarga untuk berlibur bersama.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: 101.1.
1: Perlu saudara resumen kepada informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini Refka hadirkan ruang disabilitas dan inklusi. Kita akan membahas tentang bahasa yang baik untuk teman-teman kita yang disabilitas gitu ya, pendengar. Nah, kalau merangkul teman-teman disabilitas di sekitar kita dengan memulai komunikasi dengan penyandang disabilitas itu menggunakan beberapa etika. Tapi pendengar tahu bahwa menurut survei penduduk antar sensus Supas BPS di tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah disabilitas di Indonesia itu jumlahnya mencapai 21,5 juta jiwa setiap tahunnya. Nah, jumlah penyandang disabilitas itu terus bertambah setiap tahunnya. Sama seperti kita, penyandang disabilitas itu juga berhak memperoleh keadilan, perlindungan hukum, hidup mandiri, ataupun bahkan dilibatkan dalam kegiatan masyarakat yang dan diperbolehkan untuk mengakses juga. Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Konteks yang saling memahami itu adalah kita yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, sebelum memahami teman-teman kita, saudara-saudara kita disabilitas, ada baiknya jika kita mengenal lebih dulu mengenai disabilitas. Buat Anda yang belum paham, disabilitas adalah keterbatasan diri fisik gitu ya, kognitif, sensorik, emosional, dan perkembangan atau kombinasi dari beberapa sifat tersebut. Kalau kita ngomong tentang cara bagaimana jika mungkin dulu penyandang disabilitas dulu ya, ini penyandang disabilitas lebih dibuatkan acara seperti charity dan sebagainya. Kini penyandang disabilitas ya justru enggak begitu, pendengar. Jadi sebagaimana kita tahu juga mereka juga berhak memperoleh segala sesuatunya dengan cara yang orang-orang lain yang tidak memiliki kecacatan fisik maupun mental. Nah, kalau kita melihat banyak di media sosial, ada sebagian disabilitas itu yang aktif seperti kita gitu, yang notabene kita yang bisa bekerja di kafe, kita bisa bekerja menjadi entrepreneur, kita bisa bekerja sebagai hal-hal yang mungkin ini juga bisa menguntungkan untuk kita, pendengar. Jadi sebagian masyarakat awam, dan kalau kita ngomongin tentang memperlakukan penyandang disabilitas agar mereka itu merasa nyaman sama dengan diri kita, ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan. Tapi sebelumnya Refka nanti bakal hadir untuk Anda pendengar, bagaimana sih bahasa yang baik untuk teman-teman kita disabilitas. Tetap stay tune bareng Refka.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: 1.
1: Terus satu karena disumur ke dalam informasi dan inspirasi, pendengar kita masih berbicara tentang bahasa yang baik untuk teman disabilitas dan sama seperti kita untuk memperlakukan orang

Itu nggak susah. Dewasa ini kaum difabel justru tidak ingin diperlakukan yang berbeda. Nah, agar kita bisa dengan mudah bergaul dengan mereka, libatkan mereka dalam setiap kegiatan. Cara melibatkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa cara dengan memperkerjakan mereka sesuai bidang dan kemampuan yang justru melibatkan mereka dalam kegiatan sosial. Dengan begitu mereka juga merasa dihargai dan dibutuhkan oleh orang lain. Dan ini juga sudah terjadi di beberapa kota besar. Ada sebuah kafe, ada sebuah layanan, ada sebuah restoran yang mereka juga semuanya pekerja di penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas sensorik atau netral lebih mengacu pada gangguan fungsi indera penglihatan. Jadi mereka juga yang menyandang disabilitas ini lebih mengutamakan kepekaan indera pendengaran, perabaan dan penciuman. Nah, kalau kamu ingin, kalau Anda ingin menghangatkan sesuatu dengan sapaan itu, memperlakukan seseorang yang mengalami disabilitas sensorik itu tidak hanya dengan perkataan yang saja, karena mereka tidak akan melihat orang yang jadi sumber suara yang mereka dengar. Salam dan sapa kepada penyandang disabilitas sensorik ini bisa dilakukan dengan menyentuh di bagian luar tapak tangan dengan mereka sembari menyebut nama agar mereka itu bisa langsung mengenali kita. Oh, siapa sih pembicara ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nah, beralih ke informasi sepak bola dalam negeri, pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebenarnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua terutama untuk CP dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah, siapapun yang megang servis, siapapun yang depan tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Dengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan.
1: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam Singluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
0: Nah, yeah.
1: Disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
0: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
1: Iya.
0: Baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju.

0: 1.
1: Terus satu dari sumber kalian informasi dan inspirasi pendengar di sumber siang ini, Buddha Madura hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Minggu Sabtu 30 Mei 2026. Dan kalau Anda barusan mendengar tentang kerapan sape, sape buru tului buru. Nah, kalau ketika berkunjung ke Madura, salah satunya budaya yang melekat dengan identitas Pulau Madura ini adalah kerapan sapi. Hiburan, perlombaan yang kemudian menjadi sebuah tradisi gitu ya pendengar, yang tidak hanya dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia lainnya. Kerapan sapi adalah pacuan sapi jantan dalam sebuah arena yang ditentukannya tidak hanya serta-merta kerapan sapi ini ada, akan tetapi diyakini berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Madura. Nah, kerapan sapi punya tempat yang cukup istimewa berdasarkan sejarah yang ditulis dalam beberapa literatur gitu ya, dan tradisi ini dikaitkan dengan nama besar adalah satu wilayah Agung Sumenep. Dan ya, banyak pendengar dalam literatur lain juga disebutkan bahwa kerapan sapi di Sumenep ada pada masa pemerintahan Panembahan Sumolo. Nanti Refka balik ke pendengar dan Refka sajikan lagu-lagu Madura yang mungkin untuk Anda yang jauh dari Pulau Madura yang masih mengingat dengan lagu-lagu Madura. Anda juga bisa stream bersama kami di RRI Digital dan di RRI.co.id. Anda bisa mendengar lagu Madura ini dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mendengarnya. Oke, nanti Refka balik pendengar, ada Parau Tampungan. Ini lagu dari Purwasidalan yang Refka hadirkan untuk Anda pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki paribesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, bede paribesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Cara jira ya lek ya.
1: Ya.
2: Jadi maksud temuan adalah lakon kotu pakan yang arah raya. Jadi ya, eko cagi dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabri na orang senyoro gelok lek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madura.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Profesor Ferrari, semua kenal inspirasi dan kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kalau kita bicara Indonesia yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam, setiap daerah memiliki tradisi, bahasa, dan kesenian yang menjadi identitas masyarakat. Dan keberagaman tersebut menjadi satu bagian penting dari kekayaan bangsa. Nah, di perkembangan modernisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Budaya asing yang mungkin semakin masuk melalui teknologi dan media sosial, kondisi ini juga dapat mempengaruhi minat generasi muda terhadap budaya lokal. Jadi untuk melestarikan budaya lokal menjadi tanggung jawab bersama untuk tradisi dan kesenian daerah itu perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat. Dan upaya ini juga penting untuk menjaga identitas budaya bangsa. Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya. Mereka-mereka juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas di media digital yang bisa dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Sekolah juga bisa membantu melestarikan budaya daerah melalui kegiatan pendidikan. Mungkin pengenalan seni dan tradisi lokal itu bisa meningkatkan cara rasa cinta terhadap budaya sendiri. Pendidikan budaya itu menjadi langkah penting untuk generasi muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Objek wisata di Sampang Madura, selain ada pantainya yang dikenal dengan sebutan Pantai Camplong yang sudah sangat kondang keindahannya, juga ada Waduk Klampis yang sangat menyejukkan suasana. Di sana pula juga ada air terjun yang sangat mengagumkan sekali. Objek wisata tersebut terletak di Desa Ketapang

Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, yang dapat ditempuh kurang lebih 43 km dari pusat kota ke arah utara. Untuk menikmati wisata alam tersebut, cukuplah mudah karena terletak di jalur transportasi umum Sampang, Ketapang, Sokobana, dan akses jalan untuk menuju ke lokasi wisata alam sudah memadai. Objek wisata alam ini terkenal dengan sebutan Air Terjun Toroan. Air Terjun Toroan sangatlah menarik untuk dikunjungi dan tentu saja dinikmati. Selain airnya jernih dan bening serta bersih, Air Terjun Toroan yang terletak berada di pesisir pantai utara itu akan menjadikan para wisatawan senang dan betah sehingga dapat juga memanfaatkan keindahan pantainya.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Arif Kakarhi. Di informasi yang pertama, pemirsa, Persepam Pamekasan siap memulai langkah pada putaran nasional Liga 4 Indonesia yang akan dijadwalkan bergulir akhir pekan ini. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukwati tersebut akan menantang Persikos Kota Sorong pada laga pembuka grup O di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Minggu 31 Mei 2026 besok. Laga perdana ini diprediksi berlangsung ketat mengingat Persikos Sorong datang dengan status sebagai juara Liga 4 PSSI Papua Barat Daya. Pelatih Persepam, Adis Fuad menegaskan jajaran tim pelatih telah mematangkan strategi dan fokus penuh untuk mengamankan poin maksimal demi menjaga peluang lolos dari fase grup. Yaknya harus fokus sejak pertandingan pertama karena seluruh tim yang lolos ke nasional pasti punya kualitas. Selama beberapa pekan terakhir, persiapan Laskar Ronggo Sukwati terus ditingkatkan melalui pembenahan pola serangan, komunikasi antar pemain hingga rangkaian uji coba. Anies mengingatkan anak asuhnya agar tampil disiplin dan tidak lengah terhadap potensi kejutan dari tim tamu yang memiliki reputasi sebagai juara regional. Dengar klub atletik AK Alton Pamekasan mengirim sebanyak 16 atlet terbaiknya ke kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Selengkapnya dilaporkan Familia.
2: Klub atletik AK Alton Pamekasan resmi mendaftarkan atlet-atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi tingkat regional tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2026 di lapangan TOR Surabaya. Dalam ajang ini, AK Atlon menurunkan kekuatan penuh dengan mengirimkan sebanyak 16 atlet potensial. Fokus perlombaan yang akan diikuti oleh perwakilan Pamekasan ini terkonsentrasi pada nomor lari jarak pendek atau sprinter dan lari jarak menengah. Pelatih klub AK Atlon Pamekasan, Muhammad Rek Siriawan menegaskan bahwa seluruh personil yang diberangkatkan telah melewati program pembinaan intensif guna memastikan kesiapan fisik dan mental di lintasan.
3: Kita akan turun di Wali Kota, Wali Kota. Akhir Mei, tanggal 30. Iya, Wali Kota Surabaya. Agak banyak karena ini sudah bukan diberangkatkan dari Pasi, ini sudah dari klub dan sekolah masing-masing, Mbak. Kalau dari AK Atlon kurang lebih ada 16-17 sana, Mbak.
2: Reksi menambahkan persaingan di lapangan TOR diprediksi akan berlangsung ketat karena mempertemukan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kendati demikian, pihaknya tetap optimis target tinggi yang dicanangkan dapat realisasi berdasarkan grafik performa atlet selama masa persiapan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, atlet judo putri asal Kabupaten Sampang, Aisyah mengantongi modal penting sebelum berlaga pada kejuaraan nasional Kapolri Cup 2026 bulan depan. Prestasi ini diraih setelah dirinya sukses merebut medali emas dalam kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya 24 Mei 2026 lalu. Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sampang, Eko Buji Waluyo menjelaskan, Aisyah menjadi yang terbaik saat turun di kelas spesialisasi kategori 63 kg. Selain itu, performa impresifnya juga mengantarkan Aisyah lolos seleksi atlet Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan oleh Pengprov PJSI Jawa Timur. Saat ini, pendengar, manajemen kepelatihan tengah fokus meningkatkan intensitas latihan sang atlet demi menghadapi persaingan dari perwakilan seluruh provinsi di tanah air pada ajang Kapolri Cup mendatang. Eko mengaku peta persaingan di level nasional akan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan kejuaraan regional di Surabaya. Kendati demikian, pihak pengurus optimistis rangkaian kompetisi tingkat tinggi ini menjadi sarana yang efektif untuk mengasah mental bertanding serta mengukur kemampuan Aisyah menuju target utama di PON. Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Bangkalan membentuk wadah baru, yakni Sekolah Catur. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan pembinaan dan mempercepat regenerasi atlet catur potensial di daerah tersebut. Ketua Pemkab Percasi Bangkalan, Muhammad Zakir, mengatakan program ini dibentuk untuk menjejaring talenta muda yang kemudian akan diberi pembinaan secara khusus. Sejauh ini, hasil dari pemusatan latihan awal menunjukkan peningkatan performa dan kemampuan atlet yang cukup signifikan. Langkah taktis ini juga menjadi respon cepat atas instruksi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bangkalan agar setiap cabang olahraga segera mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur tahun depan. Zakir menambahkan, kehadiran sekolah catur diharapkan bisa menjadi magnet bagi para pecinta olahraga otak ini di Bangkalan untuk meningkatkan prestasi mereka di level yang lebih tinggi. Dia hanya berkomitmen untuk mengawal seluruh proses pembinaan secara ketat agar tidak ada potensi daerah yang terlewat. Informasi selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan Kabupaten Puspat Cup untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Skema pembinaan kali ini diubah menjadi 2 sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali menjelaskan, pelaksanaan Puslat Cup sebelumnya yang hanya berjalan 1 sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Sesuai rancangan baru, sesi pertama akan digelar pada akhir tahun 2026 selama 3 bulan bagi atlet dan cabang olahraga proyeksi utama. Sesi kedua berupa pemantapan performa bakal dilangsungkan selama 4 bulan menjelang hari pelaksanaan Porprov 2027. Kendati demikian, KONI Sumenep saat ini masih terbentur kendala pembiayaan untuk mengeksekusi sesi pertama akibat keterbatasan anggaran organisasi. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana keolahragaan melalui APBD perubahan 2026 dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Sumenep mulai mengintensifkan program latihan rutin bagi para atletnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk persiapan awal dan pematangan strategi menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 mendatang. Latihan terpusat dilaksanakan setiap sore di lapangan Petang Sumenep yang berada di kawasan Gor Ayani Panglegur. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan, fokus utama dari program ini adalah untuk memperkuat kemampuan dasar dan menyelaraskan performa tim, mengingat komposisi skuad saat ini mengalami penyegaran. Taufik menambahkan, integritas atlet baru ke dalam program kerja organisasi memerlukan konsistensi yang tinggi. Penguasaan teknik dan pengasahan mental bertanding menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar agar para atlet siap bertanding di level provinsi. Meskipun program peningkatan kapasitas fisik dan teknik sudah berjalan secara harian, menurut Taufik, FOPI Sumenep saat ini belum menetapkan komposisi resmi tim utama. Taufik mengaku bahwa proses penyaringan formal melalui seleksi daerah untuk menentukan nama-nama atlet yang akan dikirim ke Porprov Jatim masih akan dijadwalkan pada tahapan berikutnya. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Refka Karhi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Pada satu hari disumbang kan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih di rangkaian acara Sonot siang hari ini, masih bersama Refka yang bakal menemani Anda di Pro Dangdut selama berapa menit ke depan. Refka juga Anda untuk ajak Anda untuk bersama Refka di RRI Digital dan di rri.co.id. Anda juga bisa bersama Refka di dolan telepon kami di 66 5396 dan 662317. Baik, untuk siang ini Refka langsung sapa Anda untuk bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Pro Dangdut, selamat siang. Baik, terputus di belakang yang sudah masuk antara barusan, Refka angkat kembali. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah Dita.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, muka labeng ini.
0: Muka labeng ya, iya betul, perdana.
1: Iya, perdana.
0: Alhamdulillah. Ini kalau nggak salah dengan Mbak Irma ya? Salah. Oh ini Pamekasan, siap.
1: Iya Mas Refka.
0: Iya, suaranya hampir mirip-mirip gitu. Karena
1: enggak tahu.
0: Kurang begitu jelas kalau lewat telepon ini. Iya. Winda sehat, Win?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Refka gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Refka juga baik di sini, Winda.
1: Alhamdulillah.
0: Winda mau lagu apa nih siang ini?
1: Ada apa lagunya Mas
0: Refka? Ada Kumbang Bunga punya Lesti, Petualangan Cinta punya Hamdan ATT, Judul-judulan punya Joni Iskandar, Kesunyian punya Maya Anggita, Menggapai Cinta punya Putri, Mainkan Jarimu Sarah Brilian, Kau Tetap Ku Sayang punya Demawar, Ingat Kamu Tony, dan Aku Rindu Padamu punya Evita Mala.
1: Yang Aku Rindu Padamu aja.
0: Aku Rindu Padamu, siap.
1: Iya. Salam ya.
0: Monggo, Mbak Win.
1: Salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat bertugas. Ya, terus ada Sukron Mbak Wanda, ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, ada Abah Suni, ada Anwar Putra Setia, Pak Dewa, ada Sahdan, ada Roni, ada kesemuanya aja.
0: Siap, Mbak Win.
1: Tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Mas Jeki.
0: Siap.
1: Yang ada diganti. Kalau bisa aku tunggu gabungannya.
0: Siap, Mbak Win.
1: Ya, buat Mas Rizka terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Win.
1: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan Mbak Winda, Pak Makassan sana. Lanjut di belakang Mbak Winda. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Masih bersama Syukron dari Kabupaten Sumenep, Kecamatan Peragaan, Desa Prendungan.
0: Oh, Mas Syukron, alhamdulillah.
2: Sehat, Mas ya?
0: Alhamdulillah. Suaranya siang ini agak beda, Mas Syukron.
2: Kenapa?
0: Suaranya siang ini agak beda.
2: Karena pakai HP yang Android, Mas.
0: Wih. Biasanya pakai?
2: Biasanya pakai HP Nokia-nya.
0: Aku kira pakai genset.
2: Sekarang enggak, pakai Android-nya.
0: Siap. Sehat Mas Sukron ya?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di sana? Panas banget ya?
2: Cuaca mendung, Mas.
0: Oh, mendung.
2: Mendung kalau di kawasan. Tapi kalau mataharinya tetap kelihatan sih, cuman agak mendung sedikit.
0: Siap Mas Sukron.
2: Baik, lo udah sama-sama sehat, lagunya ada apaan bos?
0: Lagunya sebentar lagi Aku Rindu Padamu punya Evita Malah, ada Ucul punya Dori Harsa, Kumbang Bunga, Petualangan Cinta, Judul-judulan.
2: Judul-judulan itu Mas? Neng. Ayo Ning,
0: ayo
2: main pacar-pacaran.
0: Main pacar-pacaran.
2: Lanjut ya. Mas Refka salamnya.
0: Monggo Mas Sukron.
2: Salamnya yang pertama buat Mas Refka ya.
0: Siap.
2: Selamat siang dan semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin doa yang
2: juga kita. Barusan ada Arindinya Mas Jeki ya. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga. King Junra, aja suara Mbak Rindi, joran Mbak.
0: Kenceng.
2: Itu juga ada Mas Faruk, ada yang dari Pamekasan itu, Kompakan, ada Sahdan, juga ada Irma, ada Basusana Kencing Doso,
0: siap.
2: Juga ada yang dari kawasan Pamekasan semuanya ya.
0: Iya, siap Mas.
2: Juga ada Pak Nur Komanda, ada Pangeran Bukabu, juga ada yang dari kawasan Semenep, semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
2: Oh, Mas Supriyadi, sama keluarga tercinta di sana Kompakan ya.
0: Siap.
2: Buat Mas Rebuka.
0: Ya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Mas Sukron.
2: Iya. Cing akan cukup punya tolong.
0: Asik.
2: Ekana kengjek cewuna.
0: Mantap.
2: Beremah abah cerita goyang. Karena beda suara nah Mas Refkana. Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Sukron eh. Lemo boyur Mas Sukron. Mentir tak goyang aku dengan bengkona. Lanjut di belakang Mas Sukron. Pro Dangdut selamat siang.
3: Pro Dangdut selamat siang. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa ya?
0: Nah, mun ini tak kira lo podak sih dari Timur ini.
3: Oh iya. Oh, kalau tahu jangan nanya lagi, langsung tebak.
0: Bu, maksud tuh sih masuk ke telepon di benih suara nawa mbak.
3: Buru Arindi kau cai Irma.
0: Deh. Betul tapi kata Sukron abah kencel suara namun mbak Irma lagi kencel suara.
3: Oh gitu ya.
0: Menunjukkan ya menunjukkan kedewasaan maksudnya Mbak Irma.
3: Iyalah.
0: Kan bukan anak-anak lagi Mbak Irma.
3: Kalau sok tua bukan muda lagi.
0: Betul Mbak Irma.
3: Iya.
0: Gimana cuaca Timur? Panas ya Mbak Irma?
3: Ya, kalau cuaca panas banget.
0: Tapi kan
3: gasnya itu tiga-tiganya dihidupkan kan semua itu.
0: Apa?
3: Biar enggak panas.
0: Yang dihidupkan apa Mbak Irma?
3: Kipasnya.
0: Kipas angin. Lain ki saya portable ya, sama dalam kalam bilang.
3: Gimana punya kabar kak?
0: Alhamdulillah, diriku sehat.
3: Oh sehat.
0: Mbak Irma gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah loyo apa namanya? Loyo taker sudah apa namanya tidur-tiduran sambil mendengarkan Mas Refka yang tampan.
0: Wis, leye-leye ya. Yeah. Bukan loyo-loyo ya.
3: Iya, bilang leye-leye, kata loyo-loyo.
0: Baik, baik.
3: Suaranya ya. Lagunya ada Bu Adi.
0: Lagunya sebentar lagi ada Aku Rindu Padamu dan judul-judulan.
3: Apalagi
0: ada Kau Tetap Ku Sayang, ada Menggapai Cinta, Kesunyian, terus ada Petualangan Cinta.
3: Kesunyian
0: punya
3: dari Maya ya?
0: Maya Anggita.
3: Gimana dulu lagunya? Kalau kamu tahu.
0: Cuplak-cuplak suung.
3: Ya, Menggapai Cintamu aja.
0: Menggapai Cintamu.
3: Iya,
0: siap.
3: Menggapai Cintamu.
0: Punya Putri Isnari ya. Siap.
3: Iya.
0: Monggo.
3: Salamnya yang perdana buat Mas Refka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Mbak Irma.
3: Ya, barusan ada Sukron. Sukron katanya. Sukron. Juga ada Arindu. Alias Arindi. Oh, juga. Aji. Kita ya Allah, Mas Refka ada senyum sama Nol.
0: Siol Suel.
3: Siol Suel ya. Juga ada Mbak Cempaka Ayu, ada Mbak Suni, ada Mbak Suci. Tak tunggu gabungannya Mbak Suci ya. Juga ada Kak Hendra Cipta, ada Mama Intan, ada Mama Susanta datanya Kak Alili. Juga ada Paru Karismi. Ada Dewa Soraya ya, tak tunggu gabungannya juga. Ada Adelia Farid. Cik laku akil lewat ya kak.
0: Cik lopot kakapi saya sebut.
3: Biarin kalau panas baru bisa masuk ya.
0: Magabungnya, ya. Siap.
3: Juga ada Salamnya ke semuanya aja lah.
0: Baik, Mbak Irma.
3: Lagunya Kak Bengkis buat yang ada di telepon ya. Mm-hmm. Kalau bisa, ya tak tunggu kehubungannya. Mm-hmm. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Mm-hmm. Khusus support for ya. Mm-hmm. Tak tunggu kehubungannya juga.
0: Siap, Mbak Irma.
3: Kasih aku sesing. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refka ngikut ya, Anda senang, Refka juga senang siang ini. Monggo baik di balai, di belakang Mbak Irma. Perlu dangdut selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mas Refka.
0: Waalaikumsalam Mbak Jom.
3: Iya, kabar baik ya.
0: Alhamdulillah, aku selalu sehat nanti.
3: Oke. Aku juga sehat.
0: Alhamdulillah, biarpun panasnya menyengat ya Mbak Jom ya.
3: Iya, membahannya panasnya nih.
0: Oh. Siap.
3: Tapi nggak mengurangi rasa apa ya. Rasa senang kan gitu loh.
0: Betul. Luar biasa emang Mbak Jom.
3: Oh iya, betul. Iya deh.

0: Ini Mbak, maaf Mbak. Jam siap Mbak jam bakal.
1: Iya deh. Salamnya ya.
0: Monggo.
1: Salamnya buat yang perdana tadi kayaknya ada Syukron. Siapa? Arindi ya tadi ya.
0: Ada Mbak Winda.
1: Ada Syukron juga. Ada Irma barusan ya. Ada juga apa? Ini Abah Sumi juga. Bunda Mater. Mama Intan juga. Dia juga. Terus ada Mas Wawan yang di Pemekasan. Juga ada Bunda Yuni. Terus Roni ya, Roni Sanjaya juga.
0: Betul.
1: Ya. Abah Alim, halo Abah Alim, salam songkem ya Abah Alim. ya untuk putra setia ya juga ya.
0: Siap.
1: Siapa lagi nih? Ya, untuk semuanya aja deh ya.
0: Iya betul.
1: Om juga ya untuk semuanya aja deh tanpa tersendiri.
0: Siap Mbak.
1: Oh, yang di Jember itu lo Bapak Abdullah mudah-mudahan mendengarkan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya Bapak nah, Abdullah.
1: Itu biar semangat juga masuknya gabungannya gitu lo Mas.
0: Betul. Siap Mbak. Jam.
1: Iya. Ya salamnya ke semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Abunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Arif Kopa tetap hadirkan lagunya. Ah katanya nih dimanapun ada bayangan. Oh judulnya Ku Rindu Padamu. Aduh, Arif hadirkan langsung aja dah. Ini spesialnya untuk yang sudah request yang hari ini di Perhudangdut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Radio Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Reva di program Gus yang hari ini. Harapkan juga ajak Anda bersama kami di dua rentang telepon kita siang ini. Reva langsung angkat aja di sini. Oh, okay. Baik, lanjut. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, gimana kabarnya Mas Rizka?
0: Alhamdulillah, Refka sehat. Bunda, bunda sendiri seperti apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ini. Alhamdulillah, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Ya, lagunya ada apa tuh?
0: Lagunya ada Kumbang Bunga punya Lesti, ada Petualangan Cinta punya Hamdan ATT, Kesunyian punya Maya Anggita, Mainkan Jarimu punya Sarah Brilian, Ku Tetap Sayang punya Demawar, ada Ingat Kamu punya Tony.
1: Ya, yang pertama itu saja. Jadi Lesti itu saja.
0: Kumbang Bunga ya, Bunda?
1: Ya,
0: siap, Bunda.
1: Katakan kumbang, jangan menghisap bunga.
0: Asik.
1: Lagunya nanti bunganya layu
0: gitu. Betul, Bunda.
1: Ya, salamnya perdana tentu buat Mas Rizkanya, semua sehat selalu ya.
0: Amin, Bunda. Doa yang sama.
1: Masih
0: juga,
1: tetap Bunda. Jaga perkasa kan ya.
0: Alhamdulillah masih, Bunda.
1: Iya, alhamdulillah. Saya selalu lihat itu di lipnya Rara itu. Kok gagah banget lu ya, Mas Rizka gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, terus ada, kalau pulang hati-hati Mas Rizka.
0: Siap, Bunda.
1: Terus ada, ini ada Mama di sana nih, yang miskal-miskal, terima kasih. Ditunggu gabungnya kalau belum. Terus ada Evi, ada Ibu Kasor juga, ada Suci, terus ada juga Arimbi tadi kayaknya. Ada Irma juga, terus ada Dewi. Yang di Pamatasan ada Abah Halim. Bang Wawan juga, terus ada Mas Hendra juga sama Pak Sijen.
0: Siap.
1: Cempaka Ayu juga, terima kasih juga tadi sendirinya ya. Terus ada Umbu Ang juga. Ya, siapa lagi ya? Mbak Suni, Diki Anggara juga Semarang maksud saya ya.
0: Betul.
1: Makasih banyak ya maksud saya.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bunda Yuni yang ada di Pamekasan sana. Lanjut di belakang Bunda Yuni siang ini, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Mas Rizka.
0: Alhamdulillah.
2: Sila peteng ati limoten, sehingga genteng, sila genteng tak asongotan.
0: Siap.
2: Bener kan?
0: Betul.
2: Saya nangalibutuna ketua itu.
0: Nangalibutuna ketua ya?
2: Bener. Lagunya apa yang terprogram?
0: Lagunya ada Kumbang Bunga, ada Petualangan Cinta punya Hamdan ATT.
2: Ya itulah, Petualangan Cinta aja dah.
0: Siap.
2: Barusan ada Bunda Yuni, saya dari Papa Mike Kilo itu. Ya Mekasan bang.
0: Siap.
2: Juga ada Mbak Cem-Cem Siratin Sedara Wadah. Jangan lagi ini tapi. Itu kawan lama itu.
0: Siap.
2: Lupa itu energi usik. Juga ada semuanya Sumenep ya.
0: Ya siap.
2: Jajah Dewa Surayung juga, Faisal penerbangan itu. Iya, senior itu. Iya, ya. Biar tidak terlalu lama ya.
0: Siap.
2: Oh, Susana itu kawan lama juga.
0: Iya, betul.
2: Evi juga. Begitu, untuk Mariska terima kasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut, Refka sama di belakang. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rian di Saronggi, Mas.
0: Mas Rian, siap Mas Rian di Saronggi. Sehat ya, siang ini ya?
3: Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan harapan dan doa juga Mas Instagramnya juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin, siap Mas Rian.
3: Oke, lagunya tinggal apaan Mas Reza?
0: Kumbang Bunga dan Petualang Cinta yang Refka bakal hadirkan siang ini.
3: Terus?
0: Ada Kau Tetap Ku Sayang dan Ingat Kamu punya Tony.
3: Kau Tetap Ku Sayang itu dari siapa Mas Reza?
0: Dari Demawar.
3: Ya itu aja.
0: Siap.
3: Ya salamnya yang pertama tentunya buat Mas Reza, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan juga rezekinya, dan apa yang dicita-citakan Mas Reza mudah-mudahan Allah mengabulkan.
0: Amin. Siap Mas Rian.
3: Dan juga salamnya tadi ada Mbak Winda atau Arindi di Pemekasan ya. Ada Mas Jeki Asmara, ada Pak Dewa Suraying juga, terus ada Mama Susana, ada Mas Riki Anggara, ada Mbak Cempaka juga ya. Ya salamnya buat kesemuanya saja tanpa ya, terkecuali ya Mas Rian.
0: Siap Mas Rian.
3: Ya yang gak disebut mudah-mudahan nanti kalau kapan-kapan lah, kalau saya gabung nanti yang dari sekarang disebut yang akan datang. Kalau disebut semua ini Kapten Aresan dan lainnya Mas Rian.
0: Siap Mas Rian.
3: Pokoknya kesemuanya tanpa terkecuali dalam kompakan selalu, dan mudah-mudahan semuanya fan setia RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh aja.
0: Amin. Siap Mas Rian.
3: Lagunya ditunggu ya Mas Rian.
0: Siap Mas Rian.
3: Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Rian tetap sehat, tetap ganteng, dan yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa yang luar biasa dari Mas Rian ya. Semoga Mas Rian juga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Baik, di belakang Mas Rian Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita tetap dari kawasan Saronggi. Saronggi tetap kawasan Saronggi.
0: Tak ngele.
2: Iya.
0: Kalau siang tak ada kerdu ya Mas ya? Kalau siang tak ada kerdu, ada orang panasnya.
2: Panas di luar, kalau di dalam ini baru bangun. Iya, ketiduran terus karena banyak angin-angin. Iya.
0: Tak sehat.
2: Semalam tak kecapuk ruang rindu. Sekarang udah 1 jam. Ontong masuk.
0: Melo, ontong melo. Siap, pasar.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat Allah Subhanahu wa taala bisa tertolong masuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya saya dukung Petualang
0: Cinta.
2: Petualang apa, lupa ya,
0: Petualang Cinta.
2: Iya.
0: Enggak mau request Gunung Alto.
2: Enggak, takut dibilang mengubah judul. Karena Petualang kalau pai. Ya Allah, apa tanggungan. Salamnya ya.
0: Monggo sorok.
2: Untuk dirimu, adikku seganteng, Refka Kari, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya, bersama keluarga di rumah.
0: Amin, dok, yang sama juga Mas.
2: Barusan ada Rian, kenapa ndak menyinggol aku Rian, padahal tetangga. Ya, untuk Rian, Miss Din juga. Lagu itu untuk Pak Ong Salon ya, sama Miss Din.
0: Oh iya, ya siap.
2: Iya. Dan juga untuk siapa saja yang masuk mulai tadi ya. Pokoknya ada Jackie Asmara, Arindi, Adelia Farid, Isapu Kapi sekali. Abah Suni, Riki Anggara, Dewa Suraying. Juga ada Bu Fathor, Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci. Juga ada Abah Suni, Abah Suni mari. Ada Roni ya, ada Nisar Sedeng, juga ada Sukron, Wanda, Sahdan juga ya, kesemuanya. Ya, kesemuanya. Saya tak dengar mulai tadi siapa saja yang nyalamnya aku. Pokoknya kesemuanya.
0: Siap.
2: Salamnya, salam kompakan. Makasih waktunya Derefka.
0: Sama-sama Mas Farouk.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saking cintanya sama RRI, bangun tidur bukan ku terus mandi kalau lagu yang lama, ku terus telepon. Di belakang Mas Faruk, Prodangdut.
4: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini fan baru dari Pamekasan. Candi saya candi jalan kata potensi tanda ketua lagi cukup. Mas Jibrianto. Ngelam bagong basenan Mas Refka.
0: Aduh cek kerong
4: aduh bagong Mas Jibrianto ngelam.
0: Aduh.
4: Namun lima kali.
0: Elanyo.
4: Elanyo yang jul.
0: Ben tolong ngecukok ndak?
4: Beni dia yang jul menemukan. Namun lima kali. Sehat Mas Refka. Mas Refka.
0: Alhamdulillah sehat Mas Refka.
4: Alhamdulillah tadi jam 10 di Pamekasan kedatangan Inul Daratista sama suami tercinta Mas Adam.
0: Iya. Serius.
4: Dalam acara apa ya anunya Royko itu.
0: Siap.
4: Oh sama Pak Bupati Pamekasan Kyai Khalil Rahman.
0: Sampean hadir juga.
4: Kenapa?
0: Sampean hadir juga.
4: Mas Jibrianto dapat undian, tapi tidak dapat. Dapat kupon mas, tapi tidak dapat. Cuma dapat bakso sama apa ya soto gratis.
0: Dapat kupon, tidak dapat undian.
4: Iya, tak bisa. Udah ribuan mas.
0: Aduh,
4: kupon seribu.
0: Aduh.
4: Iya, sama tukang becak semua dapat kupon, tapi tak ada nening.
0: Aduh,
4: nengingat. Menenyakan bakso.
0: Oh sesuatu ya mas ya.
4: Iya. Lagunya siap. Itu yang dari apa? Tommy ya?
0: Yang dari Tommy?
4: Ya dari apa itu mas?
0: Tony ingat kamu.
4: Oh yang lain mas?
0: Yang lain ada Kumbang dari Lesti dan Petualangan Cinta dari Hamdan ATT.
4: Dari Hamdan ATT aja mas.
0: Siap
4: ya, karena sama-sama cowok.
0: Sih. Jadi ya sama-sama.
4: Mas Jibrianto posisinya sekarang ada di tengah sawah ini.
0: Boh.
4: Iya mas, nang selipur kok aku mati kapi.
0: Baik.
4: Iya, siap, semoga siap. Harganya tembakau mahal nanti.
0: Amin.
4: Ada yang mau ngumpul baca bau banjir melulu.
0: Semoga mas Jefrianto.
4: Amin. Ya salamnya semuanya kau tapuk. Umpahan orang Arif kan ya ada dan lu lainnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya. Semoga cepat pulih ya Mas Jefrianto ya, tanaman yang mungkin sudah terkena katanya air. Nanti Refka balik lagi, Refka hadirkan lagu Kembang Bunga punya Lesti dan Petualangan Cinta. Kalau tetap bersayang nantinya Refka juga hadirkan juga ya. Yang pasti kita hadirkan lagu dulu untuk Anda semuanya pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Perusahaan dari Radio Sumno, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Reva di Brodangdut siang hari ini. Masih ada sisa waktu untuk Anda bersama kami di Brodangdut. Brodangdut, selamat siang.
1: Siang selamat, selamat siang Brodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Jah?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sebaliknya kabar gimana ya?
0: Alhamdulillah, Reva sehat pagi ini. Siang
1: mohon
0: ini.
1: Siang ini gimana kok bisa jadi pagi, bukan sahur sekarang deh.
0: Ini sudah tak lembut leso sekarang.
1: Tak lahir batin ya.
0: Amin, sama-sama Mas Jang.
1: Saya kan pernah jongoco itu kemarin malam itu, malam apa itu. Karena itu saya minta maaf sekarang ya.
0: Enggak sih.
2: Saya julang gak boleh.
0: Ada back soundnya. Siap.
1: Iya. Gimana keluarga sehat semuanya ya?
0: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya. Juga untuk anak-anak ya di sana ya.
0: Amin Mas.
1: Iya, istri juga semua, keluarga bapak ibu juga di sana. Mudah-mudahan sehat semuanya begitu kan?
0: Amin Mas.
1: Ya. Lagunya tinggal apa ini?
0: Kau tetap ku sayang dan kesunyian.
1: Kesunyian itu bukan di Vita Mala ya? Deh.
0: Bukan Maya Anggita Mas.
1: Kau tetap ku sayang aja.
0: Siap.
1: Iya, ini kan segmen terakhir sudah ini.
0: Iya, bentar lagi adzan.
1: Nanti malam kan sama Dedep kan lagi. Ya?
0: Iya. Apa tenang. Pokok Pak Lekor. Iya,
1: tenang, mungkin deh dengar siang malam. Kemarin enggak bisa masuk.
0: Iya, semalam kemana Mas Jeki? Tak ada muncul. Oh.
1: Tadi malam ya sampean ya?
0: Mm-mm.
1: Kemarin malam kayaknya.
0: Kemarin malam.
1: Iya, biasa lah. Ada apa ya? Ada kerjaan sedikit gitu, jadi enggak bisa masuk.
0: Masih ya.
1: Macan maturan itu ngombe joko.
0: Tak kemarin.
1: Bodoh malam lagi.
0: Bodoh ki.
1: Aduh. Main tak bisa masuk ke jahali lima malam tak kejopo.
0: Siap.
1: Ya salamnya deh ya.
0: Monggo Mas Dia.
1: Yang pertama untuk sang pendesiar yang ganteng dan bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi besok atau lusa ya.
0: Amin Mas. Doa yang sama.
1: Ya, salamnya. Ada Mbak Yuni, Mbak Irma, Bu Bathor, Mbak Jembaka, Mas Putra Setia. Juga Mas Rian. Ada Syahdan. Untuk Syahdan, mudah-mudahan cepat sembuh ya Dan ya. Yang sabar Dan.
0: Amin. Tuh.
1: Iya, karena sekarang lagi sakit ini.
0: Siap Mas.
1: Iya. Ada itu Baru Karisma, Mas Jeprianto Bayuni ya. Farid Adelia. Abah Suni, Mas Riki, Mas Dewa, Mama Susana, Evi. Siapa lagi ya? Ke semuanya ya.
0: Siap.
1: Kasian
0: Mas.
1: Kasian yang di belakang deh. Ini waktunya sudah mepet kayaknya nih ya.
0: Siap Mas.
1: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Salamnya, salam selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Mas Dia.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Dia sudah gabung ya. Baik, di belakang Mas Dia Reva sapa kembali. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Adelia di Pamekasan.
0: Oh, Adelia. Siap ya. Mas Mbak Adelia.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Refka. Mbak Adelia sendiri gimana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
3: Lagunya
0: ya.
3: Ada apaan Mas Refka?
0: Sisa Kau Tetap Ku Sayang dan Kesunyian.
3: Oh, tetap Kau Tetap Ku Sayang aja.
0: Siap.
3: Salamnya ya.
0: Monggo.
3: Salamnya buat Mas Reska. Selamat siang, selamat bertugas. Ada Kak Jeki Asmara, ada Kak Riki Anggara, ada Om Wawan, ada Mama Susana, ada Bu Fathor, ada Bunda Yuni, ada Mbak Suci, ada Mbak Cempaka, ada ke semuanya.
0: Baik.
3: Lagunya buat Mas Farid. Terima kasih Mari. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Adelia. Terima kasih juga. Baik pendengar FK, angkat satu telepon lagi di Prodangdut siang ini. Prodangdut.
2: Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Repka masih ingat dengan suaraku?
0: Kalau suaranya berubah-berubah ini kayaknya, kalau nggak salah sih dari Rasana ya.
2: Bendun nggak sana.
0: Bendun. Mas Putra ya?
2: Iya betul, betul.
0: Alhamdulillah. Gimana siang ini Mas Putra di Rasana?
2: Siang ini cuaca matahari terang gitu. Urusan orang akar jojo banyak nah gitu ya.
0: Oh iya alhamdulillah. FK juga banyak dianggap orang. Alhamdulillah masih sisa masih sisa 6 di rumah undangan.
2: Iya.
0: Mas Putra mau?
2: Iya mau dong. Ini di sini sampai sampai aku tidak tak nyedot edung gitu.
0: Capo onjengan.
2: Iya, bukan capo onjengan, enger beneson lah gitu ya.
0: Siap-siap Mas Putra.
2: Di Timur Naroma Karjo, Nakarjo, Laut Nakarjo gitu.
0: Wah, Karjo kepi ya.
2: Iya, mare sitong lah gitu. Tak bisa tidur saya.
0: Pindah ke rumah ya
2: nyanya. Monggo. Iya. Pindah ke rumahnya Mas Repka gitu.
0: Siap.
2: Ya?
0: Siap.
2: Punya lagu apaan?
0: Tinggal tetap kusayang dan kesunyian, Mas.
2: Kesunyian lagi?
0: Iya, monggo.
2: Salamnya buat Mas Repka, selamat bertugas ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama juga.
2: Juga ada Mas Jeki, ada Mas Sahdan, ada Bu Yuni, ada ke semuanya.
0: Siap, Mas.
2: Tentunya ini sebelum saya mengakhiri, ini Pro 1 sudah beberapa bulan didempet dengan frekuensi yang lain, Mas Ripka.
0: Oh,
2: tolong
0: gitu.
2: Dikabarkan ya.
0: Oh, siap. Siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Mas Putra ya, informasinya ini luar biasa. Jadi koreksi untuk kita, ada frekuensi yang nempel lain ya, mungkin di daerah Rasana. Reva juga mohon maaf untuk Anda yang masih belum bergabung bersama Reva di Perundang.com siang hari ini. Reva masih punya janji untuk hadirkan lagu. Dan selamat beraktivitas. Semoga Anda selalu diberi sehat dan diberi jaya. Dan siang ini Reva hadirkan untuk Kau Tetap Kusayang dan Kesunyian. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Reva di siang hari ini di Perundang.com. Dangdut adalah kita.

0: Pada saat daerah di Sumatera kanal informasi dan inspirasi pendengar diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan asar akan dikumandangkan pukul 14:46 waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia. Manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, mulai dari kemampuan kita berpikir, kemampuan kita

mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Terlebih, anugerah yang paling besar itu adalah merupakan pemberian yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu adanya akal. Sehingga manusia itu dengan akalnya bisa melakukan usaha pembedaan antara hal yang bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Dan dengan adanya agama, di mana agama ini merupakan asas. Kita semua ini hidup dengan agama kita masing-masing. Tentu agama ini akan ditangkap oleh akal manusia, akan dicerna oleh akal manusia untuk selanjutnya bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dari itu, yang kedua, manusia ini merupakan makhluk yang hidup secara berdampingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka berangkat dari sini, saya mengatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan. Apa itu gotong royong? Kalau kita melihat dari sisi bahasanya, gotong itu berarti mengangkat, royong secara bersama-sama. Artinya, kita mengerjakan sesuatu dengan dikerjakan bersama-sama itu adalah asas kemanusiaan. Artinya, bentuk pengakuan bahwa kita ini adalah manusia yang ingin hidup bersama-sama. Ingin hidup dalam menyelesaikan persoalan dengan bersama-sama. Maka dari itu, manusia itu harus senantiasa dalam usaha untuk mencapai kesuksesan bersama dan dikerjakan bersama-sama. Kalau kita melihat dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Maidah itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah berfirman, kalian itu harus tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling tolong-menolong. Nah, di sini ada kata ta'awun. Ada kata yang bermakna kesalingan, saling menolong. Karena di sini ada bahasa saling menolong, itu menandakan bahwa antara manusia yang satu dengan manusia yang itu sama sebenarnya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Butuh kerjasama dari orang lain. Alal birri wa taqwa, untuk hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata albir di sini, kata kebaikan di sini tentu segala sesuatu yang kita anggap kebaikan, kita anggap sebagai bentuk kemanfaatan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Tentu tidak boleh ada egois di sini. Jangan hanya mengharap untuk dibantu oleh orang lain, sementara kita tidak bisa memberikan imbal balik bantuan kepada orang lain. Ini sebenarnya yang menjadi dasar. Jadi, kenapa dikatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan? Karena sudah ada kesalingan. Ada unsur saling membutuhkan. Karena manusia itu mulai sejak dia lahir, dia butuh kepada orang lain.

Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan

Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Green Radio, Ro1 RRI Sumedang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Sehat walafiat mudah-mudahan ya. Semuanya dalam keadaan bahagia. Dan tentu mendengar dengan berbagai aktivitas yang sudah Anda lakukan, kita jalani sisa hari ini dengan menikmati 103.3 FM lewat Sumenap sore ini. Saya hadirkan program Green Radio seperti pekan lalu ya. Karena tiap hari Sabtu di 15 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 16 kita hadirkan program Green Radio, mengingatkan kita semua untuk cinta lingkungan. Dan kesempatan sore ini bagaimana kita cinta lingkungan lewat kebun kecil di halaman rumah. Nah, tentunya mendengar membuat kebun kecil di halaman rumah ini adalah langkah nyata ya untuk mencintai lingkungan. Salah satu bentuknya demikian. Anda bisa memulainya barangkali dengan menanam sayuran organik seperti bayam atau kangkung yang biasa dikonsumsi sehari-hari, sehingga tidak perlu ke pasar jauh-jauh gitu ya. Untuk menikmati sayuran hijau bisa dengan menanam sayuran organik di halaman rumah kita, atau dengan menggunakan teknik pot atau vertikultur di lahan terbatas. Bahkan hingga bisa loh mengolah sisa limbah dapur menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman Anda sendiri. Nah, kesempatan sore hari ini kita juga akan hadirkan bagaimana kemudian panduan mudah nih untuk mewujudkan kebun ramah lingkungan di rumah kita. Jadi terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Green Radio, Row 1, RRI Sumedang. Nah, mendengar, saya hadirkan bagaimana cara mudah nih ya, sedikit panduan yang bisa mewujudkan kebun ramah lingkungan di rumah kita, rumah Anda. Bisa nanti saya coba juga di rumah saya, seperti itu ya. Jadi, perlu pilihan tanaman yang cocok, terutama untuk yang pemula. Untuk Anda yang berada di wilayah tropis, seperti di Sumenep nih, jadi bisa pilih tanaman yang cepat panen dan perawatannya mudah. Nah, seperti apakah sayuran yang cepat panen, yakni kangkung, bayam, sawi, selada, ini sayuran yang cepat panen. Kalau bumbu dapur, itu bisa dengan cabai, tomat, serai. Nah, ini pilihan tanaman yang cocok untuk pemula dan cukup mudah karena sayurannya cepat panen, bumbu dapurnya juga sering digunakan. Atau kalau di tanaman buah, jika memiliki sedikit ruang lebih di halaman rumah Anda, mendengar, bisa gunakan teknik tabulam pot, yakni tanaman buah dalam pot untuk menanam jeruk atau jambu. Nah, ini nih tanaman yang cocok untuk pemula. Bagaimana terapan metodenya yang ramah lingkungan? Nanti saya lanjutkan untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang. Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, tentunya pendengar, untuk mewujudkan kebun ramah lingkungan di rumah, selain memilih tanaman yang cocok untuk pemula, bisa terapkan juga metode yang ramah lingkungan. Nah, jadikan kebun Anda pusat daur ulang mini di rumah. Kompos sendiri misalnya, jadi bisa sulap sisa potongan sayur dan kulit buah itu menjadi pupuk kompos atau ekoenzim. Nah, ini mengurangi sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir atau TPA. Kemudian metode ramah lingkungan lainnya bisa memanfaatkan barang bekas. Ya, gunakan kaleng bekas, botol plastik air mineral, atau ember cat bekas sebagai pot gantung. Bisa juga dengan sistem irigasi tetes. Anda bisa gunakan botol bekas yang dilubangi, mendengar, untuk mengairi tanaman secara perlahan. Ini sangat hemat di musim kemarau seperti saat ini ya, dengan terapan metode ramah lingkungan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Nah, pendengar, untuk manfaatnya yang bisa dirasakan ya ketika kita punya kebun sendiri di rumah, salah satunya adalah ketahanan pangan. Iya, memetik sayuran segar langsung dari pekarangan untuk konsumsi keluarga, ini dirasa menjadi manfaat ketika kita punya kebun di rumah. Kemudian juga bisa mengurangi jejak karbon. Anda tidak perlu menggunakan kendaraan untuk membeli sayuran, sekaligus membantu menyerap karbon dioksida di sekitar rumah. Nah, itu yang bisa kita rasakan ketika membuat kebun kecil di halaman rumah. Ketika ini menjadi salah satu langkah nyata untuk mencintai lingkungan. Green Radio kesempatan sore ini tentu sudah menemani Anda mendengar tentang cinta lingkungan lewat kebun kecil di halaman rumah. Semoga bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan di Lapas Kelas 2A Kediri. Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan Aparat Penegak Hukum atau APH Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan upaya penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan Aparat Penegak Hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung dan pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
3: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
2: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
4: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
2: 1 kilo.
4: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
2: Diketahui, razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Wakil Bupati Sampang mengajak orang tua untuk mengambil peran penting dalam menjaga dan menghindarkan anak dari bahaya narkoba. Berikut laporan Ima Fadila.
5: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau masyarakat khususnya para orang tua agar memperketat pendampingan terhadap pergaulan dan keamanan remaja. Hal ini disampaikan untuk menjaga pelajar di Sampang agar terhindar dari narkoba. Di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa, Ahmad Mahfudz menekankan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Peran aktif orang tua dalam memantau psikologis dan pergaulan anak menjadi kunci utama agar mereka tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan narkotika.
6: Dengan bergandengan tangan, saya berharap pemerintah Kabupaten Sampang dengan segenap elemen yang ada di Kabupaten Sampang, mari kita bersama-sama menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai. Upayakan langkah lahir, upayakan juga langkah batin.
5: Ditegaskan, narkoba perlu diatasi secara bersama-sama. Perlu sinergi yang baik dalam menanggulangi bahaya narkoba yang sedang mengintai, baik dari pemerintah maupun orang tua. Peran serta aktif dari orang tua diperlukan dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya narkoba, termasuk tidak membiarkan mereka merasa sendiri saat menghadapi masalah. Mahfudz menjelaskan, salah satu pintu masuk narkoba seringkali berawal dari anggapan keliru bahwa narkoba bisa memberikan ketenangan atau menyelesaikan masalah. Ia menghimbau para remaja untuk lebih terbuka kepada lingkungan terdekatnya, seperti teman, guru, dan orang tua, agar menemukan ketenangan yang sebenarnya, tidak mencari ketenangan semu dengan narkoba. Imam Fadila melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA SD dan SMP yang telah berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa serta meminimalisir adanya kendala saat penyelenggaraan tahun depan. Aris Deka melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Kota Madiun mengevaluasi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SD dan SMP yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Evaluasi ini dilakukan demi meminimalisir berbagai kendala teknis agar tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati mengatakan, pelaksanaan TKA tahun 2026 secara umum berjalan lancar, meski terdapat sedikit kendala teknis di lapangan. Gangguan tersebut persentasenya tidak sampai 10% dan berasal dari faktor siswa serta sistem dari pusat. Salah satu kendala dari pusat yang dievaluasi adalah sistem yang tiba-tiba drop atau off saat siswa hendak beralih ke sesi ujian lain. Lismawati mengatakan Dinas Pendidikan telah memfasilitasi ujian susulan bagi siswa yang mengalami gangguan tersebut. Ujian susulan dari pusat ini diberikan bukan karena nilai siswa buruk, melainkan berdasarkan data nama dari sistem pusat untuk memfasilitasi anak-anak yang rekam jejak pengerjaan soalnya masih di bawah 80%.
8: Jadi gini, nanti kami akan lebih mengutamakan latihan-latihan lagi. Jadi banyak latihan, makin anak terampil, karena soal-soalnya tidak seperti zaman kita dulu, tapi sekarang itu menuntut pemahaman. Di satu soal saja panjang sekali, sehingga anak ini wajib bisa memahami maksud soal baru bisa menjawab.
7: Lismawati menegaskan nilai TKA ini bukan merupakan penentu tunggal kelulusan siswa maupun syarat mutlak dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, melainkan hanya salah satu indikator pendukung yang dikombinasikan dengan nilai rapor sekolah. Menurut Lismawati, nilai TKA menjadi salah satu komponen persyaratan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, seperti jalur prestasi akademik. Seleksi jalur ini tidak murni menggunakan nilai TKA, melainkan menggabungkan nilai rapor, di mana bobot formula yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah 60% nilai TKA dan 40% nilai rapor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan bahwa proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Berikut laporan Miftahul Umar.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
10: Sehingga kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan Refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
11: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai kepala bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
9: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
12: Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pembenahan infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang, terus dikebut menjelang rencana kunjungan Presiden yang dijadwalkan pada pertengahan Juni 2026. Samsudin melaporkan.
13: Infrastruktur menuju kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang mulai dibenahi menjelang rencana kunjungan Presiden RI pada pertengahan bulan Juni 2026. Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Hendi Arso mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah survei lapangan oleh Pertamina dan Patra Niaga. Menurut Hendik, perbaikan akses jalan dilakukan bertahap di sejumlah titik menuju kawasan pantai.
14: Ada informasi untuk kedatangan Pak Presiden nanti diundur sekitar pertengahan bulan Juni. Makanya kemarin dari Pertamina hadir juga survei untuk jalan menuju akses ke sana sudah dibenahi oleh Bina Marga kemarin di daerah pantai dibangun lapen. Sedangkan di daerah Sumber Tangkil, arah Pujiharjo ini mulai pengerjaan hot mix dalam minggu ini.
13: Selain itu pengerjaan hot mix juga mulai dilakukan di jalur Sumber Tangkil menuju Desa Pujiharjo. Ia berharap pembenahan infrastruktur dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan aksesibilitas kawasan pesisir di Kecamatan Tirtoyudo. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan gangguan kelistrikan oleh PLN harus dilakukan secara hati-hati melalui tahapan yang terukur, serta dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
15: Penanganan gangguan kelistrikan harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 2 Institut Teknologi PLN Ahsin Sidki menanggapi upaya pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN. Menurut Ahsin Sidki, Sabtu siang, listrik merupakan energi yang memiliki resiko tinggi apabila dikelola atau diperlakukan secara tidak tepat. Karena itu, setiap proses pemulihan gangguan harus melalui tahapan yang terukur untuk menghindari munculnya masalah baru. Asin Sidki menjelaskan proses penanganan gangguan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum sistem kembali dioperasikan, diperlukan langkah mitigasi, perbaikan hingga pengujian untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan aman dan handal.
16: Dalam hal ini PLN dan instansi lain sedang berhati-hati agar ketika memulihkan ini tidak terjadi lagi. Karena ada mitigasi dulu kan, mitigasi, terus kemudian perbaikan, kemudian baru di-running, kemudian juga terus dievaluasi. Sehingga masyarakat ada kepastian mendapatkan listrik yang terus-menerus gitu ya. Tetapi ke depan ada El Nino ya, yang informasinya juga paling besar itu juga ayo kita kerjasama. Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya? Harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya.
15: Tim Sidki menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenaga listrikan yang baik disertai mitigasi resiko dan respon cepat terhadap gangguan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan listrik yang aman, handal, dan berkesinambungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Wihara Budayana Dharma Wira Center atau BDC di Surabaya mulai melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Berikut laporan Faiz Putra.
17: Umat Buddha tengah menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era atau yang jatuh pada 31 Mei 2026 dengan berbagai persiapan yang telah terlihat di beberapa wihara. Salah satunya di Wihara Budayana Dharmawira Center atau BDC yang terletak di kawasan Jalan Panjang Jiwo Permai, Surabaya. Melalui Ketua Pengurus Wihara BDC Agung Prajna Mudita saat diwawancara RRI Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan ada beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya persiapan upacara Yifo atau prosesi pemandikan rupang atau patung bayi Siddhartha Gautama. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan yakni untuk prosesi puja Waisak yang akan dilaksanakan Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45-8 waktu Indonesia Barat, yang juga dilaksanakan secara serentak di vihara, setia, sekolah, dan atau candi Buddha di seluruh Indonesia. Dirinya juga memastikan peringatan Hari Waisak tahun ini akan diikuti oleh sebanyak 300 orang atau umat. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun lalu, yakni 500 orang, yang disebabkan oleh teknis pelaksanaan ibadah yang tidak serentak pada tahun lalu.
18: Untuk persiapan di acara tanggal 31, yaitu Hari Waisak, yang pertama ada persiapan untuk Yifo. Yifo itu adalah kita para umat Buddha untuk menyiram atau memandikan rupang Buddha. Yang kedua adalah kita juga ada persiapan untuk puja bakti atau sembahyang detik-detik Waisaknya di pukul 3 atau 15.45.08 nanti kita juga ada puja bakti atau sembahyang di situ.
17: Prosesi ibadah yang dilakukan Vihara BDC pada momen Waisak besok yakni upacara Yifo yang dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan puja Waisak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan detik-detik Trisuci Waisak tepat pada pukul 15.45.08 waktu Indonesia Barat. Untuk peringatan Waisak tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan tema besar Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dengan tujuan mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma untuk terlaksananya perdamaian dunia khususnya di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Haul eksklusif Gusmik ke-34 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri yang diselenggarakan hari ini dihadiri. Heri Susanto melaporkan.
19: Ribuan jemaah mulai hadir di kawasan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dalam haul eksklusif ke-34 almarhum Kyai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi. Rangkaian kegiatan acara diawali dengan semaan Al-Quran yang berlangsung khidmat dan diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur. Sekjen Malaikatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nu'man, hari ini menjelaskan, semaan Al-Quran telah dimulai usai pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Petugas yang mengaji merupakan hufaz atau penghafal Al-Quran yang biasa mengisi di acara rutinan Majelis Semaan Malaikatan Gusmi dan telah terseleksi.
20: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan Haul Gusmi, 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jemaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai 50 sampai 60 ribu jemaah.
19: Sementara Muhyayin, jemaah asal Semarang, mengatakan berangkat dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 sejak 2 hari sebelum pelaksanaan dengan jumlah 12 orang. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai.
21: Kalau informasi dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7. Belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini.
19: Farid Nu'man menambahkan pada pelaksanaan Haul Gusmi tahun 2026 mendapatkan respon positif dan support dari pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat serta pihak keamanan dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub untuk membantu pengalihan arus lalu lintas kendaraan. Ia mengungkapkan puncak acara haul eksklusif Gusmi ke-34 yaitu saat khotmat Quran yang sebelumnya diadakan pembacaan tahlil, syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, Fatihah yang dipimpin Gus Tuba, dilanjutkan petuah atau dawuh dari Gus Robert atau Kiai Haji Tijani Robert Saifun Nawas, merupakan putra ketiga Gusmi. Heri Susanto melaporkan.
0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengingatkan masyarakat untuk menerapkan teknik penyimpanan daging kurban yang benar guna menjaga kualitas daging dan mencegah kontaminasi bakteri. Januar Fahmi melaporkan.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat layak dan bebas dari indikasi penyakit. Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Arief Widodo, menjelaskan bahwa ciri daging kurban yang sehat dapat dikenali dari warna, aroma, dan teksturnya.
3: Jadi temuan daging yang tidak baik itu sebagian besar biasanya ada cacing, Bapak. Ada cacing di hati atau cacing di saluran pencernaan. Saran kami ketika ditemukan cacing tersebut, bagian tersebut diakhir dan lainnya tetap bisa diedarkan.
22: Hanya itu ya, jadi tidak semuanya dibuang ya?
3: Tidak.
1: Selain memperhatikan kondisi daging, masyarakat juga diminta mewaspadai perubahan fisik yang menunjukkan kualitas daging sudah menurun. Menurut Arief, daging yang berwarna pucat atau kehijauan mengeluarkan aroma tidak sedap serta terasa lengket saat disentuh. Sebaiknya tidak dikonsumsi karena berpotensi membahayakan kesehatan. Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyimpan daging kurban dalam suhu dingin apabila tidak langsung diolah. Penyimpanan yang tepat dinilai dapat menjaga kualitas daging sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
23: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola Timo menjagokan tim nasional Perancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
24: Pelatih profesional sekaligus pengamat sepak bola terkemuka Timo Schoeneman menjagokan tim nasional Prancis sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timo menilai Le Bleu merupakan tim dengan kesiapan paling matang dibandingkan peserta lainnya. Pengakuan tersebut diakui Timo cukup berat untuk diucapkan, pasalnya pria yang akrab disapa Coach Timo ini memiliki kewarganegaraan Jerman dan hati kecilnya tentu ingin melihat negaranya kembali mengangkat trofi olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Lebih lanjut, Timo membeberkan alasan di balik penilaian objektifnya. Menurut dia, tim nasional Jerman saat ini masih dalam masa transisi dan belum memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing di tingkat tertinggi.
25: Tim yang saya rasa paling siap, paling kuat, Prancis. Agak menyakitkan buat saya sebagai orang Jerman mengakui, tapi saat ini Prancis paling lengkap dari belakang sampai depan, bukan hanya lineup-nya tapi cadangannya paling lengkap.
24: Selain memetakan kandidat juara, pria yang pernah melatih Persema Malang ini juga memberikan analisisnya terkait tim yang berpotensi mengejutkan dunia. Meski setiap turnamen besar selalu melahirkan kejutan, Timo secara spesifik menunjuk raksasa Asia, Jepang, sebagai kuda hitam paling berbahaya. Dia meyakini bahwa perkembangan sepak bola Jepang yang pesat ditambah dengan kedisiplinan dan banyaknya pemain mereka yang bermain di kompetisi papan atas Eropa akan menjadi modal besar pada turnamen nanti. Piala Dunia 2026 sendiri diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif sepanjang sejarah, mengingat untuk pertama kalinya turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
23: Info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang. Kompor limbah dari Kesamben Blitar, solusi saat LPG langka. Selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
26: Kelangkaan gas LPG masih menjadi keluhan di banyak daerah. Di saat warga mulai kebingungan mencari bahan bakar untuk memasak, sebuah inovasi sederhana justru muncul dari desa dan memberi harapan baru. Di Dusun Dawung, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, seorang warga bernama Andi memilih untuk tidak tinggal diam. Berangkat dari keresahan pribadi, ia mencoba mencari cara agar dapur tetap bisa ngebul meski tanpa LPG. Hasilnya sebuah kompor dengan bahan bakar yang tidak biasa. Kompor ini menggunakan limbah, mulai dari oli bekas hingga minyak goreng bekas yang selama ini mungkin hanya dibuang begitu saja.
27: Ya, karena langkahnya gas LPG di wilayah Blitar ini,
2: muncul ide membuat kompor berbahan-bahan oli bekas.
26: Meski berbahan bakar limbah, jangan bayangkan apinya kecil atau tidak stabil. Justru sebaliknya, nyala api kompor ini terlihat biru dan stabil, mirip seperti kompor gas pada umumnya.
2: Kita bikin kompor ini dua kali. Sekarang alhamdulillah sudah banyak, mulai banyak pesanan ini.
26: Secara bentuk kompor ini memang sederhana, rangka besi yang kokoh dengan tungku di bagian tengah dan wadah khusus untuk menampung bahan bakar limbah. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan fungsi yang luar biasa.
2: 1 liter bisa setengah hari lebih nih.
4: Memasak?
2: Ya, memasak. Dan minyak goreng yang bekas itu.
26: Artinya cukup untuk kebutuhan memasak satu keluarga dalam sehari. Bagi warga yang kesulitan mendapatkan LPG, ini tentu menjadi solusi yang sangat membantu.
2: Ya, kalau masih gas langka ya lanjut.
26: Awalnya kompor ini hanya dibuat untuk kebutuhan pribadi. Namun tidak disangka kabar tentang kompor berbahan limbah ini cepat menyebar. Dari mulut ke mulut hingga akhirnya banyak warga yang tertarik untuk mencoba. Tidak hanya dari Blitar dan sekitarnya, pesanan bahkan datang dari luar pulau, salah satunya dari Kalimantan Timur.
2: Dari kampung-kampung sini sama tempat rumah-rumah makan sini. Ya, kirim ke luar kota di Kalimantan Timur.
26: Harga satu unit kompor ini sekitar Rp450.000. Bagi sebagian orang mungkin terlihat cukup mahal. Namun jika dibandingkan dengan manfaatnya, hemat bahan bakar, mudah dioperasikan, dan tidak bergantung pada LPG, banyak yang menilai harganya sepadan. Lebih dari sekedar solusi ekonomi, kompor ini juga membawa dampak lingkungan, limbah oli dan minyak goreng bekas yang sebelumnya ini justru dimanfaatkan menjadi energi.
2: Harga 450 sampai 500 ribu tergantung ukuran sama blower. Ya, 5 kompor bisa satu hari.
26: Dari sebuah desa di Kesamben lahir inovasi sederhana yang menjawab masalah nyata. Sebuah pengingat bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi canggih. Kadang cukup dari kepedulian dan keberanian untuk mencoba. Dari Blitar, Jawa Timur, inilah kisah kompor limbah yang menjadi harapan di tengah langkanya LPG.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Trivia. Trivia. Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep.

Piala Dunia terus berkembang jumlah pesertanya. Pendengar, seiring berjalannya waktu, jumlah peserta Piala Dunia juga terus bertambah. Dari hanya 13 tim pada tahun 1930, kini menjadi 32 tim sejak 1998 hingga 2022. Bahkan, mulai edisi 2026, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 tim. Perubahan ini diajukan oleh FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan lebih banyak peserta, kompetisi menjadi semakin beragam dan menarik. Hal ini juga menunjukkan bahwa sepak bola semakin berkembang secara global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal di wilayah Indonesia.

Setelah lahir ke dunia, umat manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an ayat pertama yang berbunyi Iqra, bacalah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa umat Islam harus menjadi orang-orang yang pintar, dan upaya yang dapat ditempuh agar bisa pintar adalah harus belajar atau menuntut ilmu. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Dalam hadis lain yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ayat serta hadis Nabi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Allah menghendaki kita semua menjadi insan yang pintar agar tidak mudah diperdaya dan agar lebih mudah mensikapi serta menjalani hidup di dunia. Proses pendidikan manusia didapati melalui tiga sumber, yaitu pendidikan orang tua, pendidikan sekolah atau pendidikan formal, dan pengalaman. Untuk menjemput masa depan adalah sebuah proses. Disinilah peran pendidikan. Pendidikan tidak pernah berakhir, yang dikenal dengan istilah lifelong education. Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Makin banyak dan makin tinggi pendidikan seseorang, makin baik. Bahkan tiap warga negara diharapkan agar terus belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor prioritas yang perlu dibangun dan ditingkatkan mutunya. Belajarlah, karena Tuhan tidak menginginkan kita bodoh. Tuhan menginginkan kita pintar. Ingat, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaian. Tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang malas belajar atau menuntut ilmu.

Dan pendengar, terima kasih Anda terus bersama program Masatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rian Rizkyanti terus menemani Anda mendengar, dan tentunya kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia. Manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, mulai dari kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Terlebih, anugerah yang paling besar itu adalah merupakan pemberian yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu adanya akal. Sehingga manusia itu dengan akalnya bisa melakukan usaha pembedaan antara hal yang bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, dan dengan adanya agama, di mana agama ini merupakan asas kita semua nih hidup dengan agama kita masing-masing. Tentu agama ini akan ditangkap oleh akal manusia, akan dicerna oleh akal manusia untuk selanjutnya bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dari itu, yang kedua, manusia ini merupakan makhluk yang hidup secara berdampingan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Maka berangkat dari sini, saya mengatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan. Apa itu gotong royong? Kalau kita melihat dari sisi bahasanya, gotong itu berarti mengangkat, royong secara bersama-sama. Artinya, kita mengerjakan sesuatu dengan dikerjakan bersama-sama itu adalah asas kemanusiaan. Artinya, bentuk pengakuan bahwa kita ini adalah manusia yang ingin hidup bersama-sama. Ingin hidup dalam menyelesaikan persoalan dengan bersama-sama. Maka dari itu, manusia itu harus senantiasa dalam usaha untuk mencapai kesuksesan bersama dan dikerjakan bersama-sama. Kalau kita melihat dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Maidah itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah berfirman, kalian itu harus tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling tolong-menolong. Nah, di sini ada kata ta'awun. Ada kata yang bermakna kesalingan, saling menolong. Karena di sini ada bahasa saling menolong, itu menandakan bahwa antara manusia yang satu dengan manusia yang itu sama sebenarnya, membutuhkan pertolongan dari orang lain. Butuh kerjasama dari orang lain. Alal birri wa taqwa, untuk hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata albir di sini, kata kebaikan di sini, tentu segala sesuatu yang kita anggap kebaikan, kita anggap sebagai bentuk kemanfaatan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Tentu tidak boleh ada egois di sini. Jangan hanya mengharap untuk dibantu oleh orang lain, sementara kita tidak bisa memberikan imbal balik bantuan kepada orang lain. Ini sebenarnya yang menjadi dasar. Jadi, kenapa dikatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan? Karena sudah ada kesalingan. Ada unsur saling membutuhkan. Karena manusia itu mulai sejak dia lahir, dia butuh kepada orang lain.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

芸人。

perjalanan Islam di Nusantara. Masjid Jami Bengkulu. Pendengar, Masjid Jami satu ini sangat terkenal dan dikenal di Bengkulu sebagai kenang-kenangan manis dari Bung Karno. Diperkirakan dibangun pada abad ke-18 dengan bentuk yang sangat sederhana. Awalnya, masjid ini dibangun di Kelurahan Kampung Bajak, Bengkulu, dekat lokasi pemakaman Sentot Ali Basya, teman seperjuangan Pangeran Diponegoro yang dibuang Belanda ke Bengkulu. Bisa jadi, masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sentot Ali Basya dan para pengikutnya. Masjid ini kemudian dipindahkan ke lokasi yang sekarang, sekitar awal abad ke-19. Pada 1930, sejarah Indonesia ditandai oleh banyaknya pengasingan atau pembuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Sebagai salah seorang tokoh pergerakan, Insinyur Soekarno termasuk tokoh yang ditangkap dan diasingkan Belanda karena mengadakan rapat di Bandung sekitar tahun 1938. Inilah awal bersentuhannya Soekarno dengan Masjid Jami Bengkulu. Soekarno memanfaatkan waktunya dengan mengajar di Sekolah Muhammadiyah Bengkulu. Sebagai seorang insinyur sipil, ia juga berinisiatif untuk merenovasi masjid tua yang sudah bocor dan sering becek pada musim hujan. Menurut masyarakat setempat, renovasi masjid itu didanai secara swadaya oleh masyarakat. Bahan material bangunan diambil dari Desa Air Dingin, Rejang Lebong, Bengkulu Utara. Ketika pertama kali dibangun Masjid Jami ini, hanya menggunakan konstruksi kayu beratap rumbia. Konstruksi bahan masjid dari material yang cepat lapuk itu menyebabkan masjid juga cepat mengalami pelapukan. Bangunan masjid yang ada sekarang merupakan hasil rancangan Insinyur Soekarno dengan mengubah beberapa bagian bangunan masjid. Bagian yang dipertahankan adalah dinding dan lantai. Namun, dinding tersebut ditinggikan lagi 2 meter dan lantainya 30 cm, sehingga lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan bagian yang dirancang ulang Soekarno adalah atap dan tiang masjid. Atap masjid rancangan baru ini berbentuk 3 lapis yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini juga dihiasi dengan ukiran ayat Al-Quran dan pahatan berbentuk sulur dengan cat warna kuning emas gading. Bangunan masjid terdiri dari 3 bagian, ruang utama untuk sholat, serambi masjid, dan tempat berwudu. Di dalam bangunan utama terdapat mihrab. Sebelah kanan mihrab juga terdapat mimbar dengan corak Istanbul. Pada bagian atapnya terdapat 2 buah kubah dari seng aluminium. Untuk naik ke atas mimbar terdapat 4 buah anak tangga. Di luar bangunan utama terdapat serambi yang berbentuk persegi panjang. Di serambi terdapat sebuah beduk berdiameter 80 cm. Bangunan lainnya yang melengkapi masjid adalah tempat wudu yang berbentuk persegi panjang dengan konstruksi dari batu biasa dan batu karang. Terakhir, sebagaimana masjid-masjid lainnya di negara kita Indonesia, Masjid Jami ini juga dilengkapi dengan halaman yang cukup luas, banyak pohon dan tanaman rindang, sehingga udara di sekitar masjid terasa sejuk dan segar. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

0: Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KB. Ya, jadi orang tua murid itu banyak yang
1: mengatakan,
0: iya, PAUD itu KB. Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Beting atau Raki berkabar dalam bahasa Madura. Kalersan area Samangken, Sabto, tanggal telopolo, bulan Mei, tahun 2006 lekor. Asarang badan kaula refakarhi, sebeding atau Raki berkabar selangkong parlo, saat mangken engki kak dinto. Kabar sesapesan engki kak dinto. Dalam kesempatan libur telasan Idul Adha banyak sarang liburan depan sampunapan tempat destinasi wisata. Akati seelampa aki sarang salah setong eburina Margasari Kabupaten Sumenep. Sekadima langkong mile aliburan areng sarang keluarga Epon engki kak dinto awisata de paseser. Menorot Epon sarang santai paseser kalaben anikmati masakan khas korban Kak Dinto anda dia kisitong kagumpireun tur ketenangan beten tibi. Namun dari Kak Dinto, pihak Epon juga apesan mongku de masyarakat lain sejukkan rabu de tempat-tempat wisata sopaje muang rombu bekas de eren Epon de tempat sampah seampon esadie eki sareng petugas destinasi wisata.
1: Di momen Idul Adha ini kita bisa menghabiskan waktu di destinasi wisata, bisa sambil menyantap hidangan khas kurban sambil bersantai-santai dengan keluarga di tempat wisata. Namun jangan lupa, jangan meninggalkan atau menyisakan sampah dari makanan yang kita bawa.
0: Satros Epon, menurut Rina, aja ke kebersihan lingkungan Kak Dinto tak namong teti tugas tertanggung jawab petugas bisaos. Namun satu je masyarakat seampon rabu tor anikmati tempat wisata kasebut. Saing ke manabi kabedean esa kobeng tempat wisata terus kaula dan berseh. Masyarakat lain serabu juga aroma sa seneng tor atam bebenya sea wisata de tempat kasebut.

0: Kabar seteros Epon. Pemerintah Kabupaten Sampang bedi alam pagi inspeksi mendadak ota besida mongku de masyarakat si akuna aki LPG tabung okoran 3 kilogram subsidi. Sampona betes bekto sosialisasi tor ngorop de brigas ampon tade. Sidak kasebut bedi eto cueki mongku de kalangan si elarang akuna aki LPG subsidi. Engki kak dinto akati ASN, anggota TNI Polri, anggota DPRD, kantos masyarakat sekeduan usaha restoran, kafe, betektor usaha las. Analis kebijakan muda bagian perekonomian, tor SDA Setkap Sampang, Abdi Bari Adebu, saat mangken pemerintah ki apareng kesempatan mongkudek masyarakat setak keduan hak, akuna aki LPG 3 kilogram, kangkui, maorop sareng ang lebeti program se esa dia eki sareng pihak Pertamina kangkui iorop de brigas. Menurut Epon, usaha kasebut minangka setong bentuk paringaten sebelum Epon sida elampa aki elapangan. Saingke analekana Epang Kii bede sealanggar tabung LPG subsidi sekuna aki kasebut bedi langsung eporop sareng brigas non subsidi.
1: Jadi harapannya dari Pemkab Sampang, semoga seluruh ASN, anggota TNI Polri, dan juga pengusaha-pengusaha yang ada dalam surat larangan itu bisa mengetahui bahwa selama ini LPG 3 kg yang mereka pakai itu adalah hak untuk orang miskin dan pengusaha untuk pelaku usaha mikro. Sehingga jika masih menggunakan LPG 3 kg itu sama saja merampas hak dari orang miskin.
0: Pihak Epon ngarep mongku de satu aja pihak seta golong de masyarakat keduan hak akuna aki LPG subsidi epakon engkel akan teda brigas sopaje kereman subsidi energi kak dinto langkong leres sasaran engki kak dinto kak angkui masyarakat misken tor masyarakat sekeduan usaha mikro.

0: Kabar sepongkasan. Are lahir Pancasila biasa eparengati ben saben tanggal 7 Juni. Sekadima ngadepi parengatan kasebut etahun samangken Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP ampon resmi nantoaki pul ompul engki kak dinto Pancasila pemersatu bangsa pondasi perdamaian dunia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Tor Politik Bakes Bangpol Kabupaten Pamekasan Cahya Wibawa Debu tema kasebut agendu arte engki kak dinto Pancasila minangka tep-tep jeti panengah dalam cema-cema suku, ras, agama, besa, tor adat budaya.
1: Kemudian dalam arti sebagai pemersatu bangsa, sebagai simbol perdamaian dunia, bahwa Pancasila itu sudah sampai ke level global. Artinya Indonesia memandang Pancasila itu bukan hanya relevan untuk dalam negeri, tetapi juga sebagai kontribusi nilai bagi dunia.
0: Selain Kak Dinto, menurut Cahya, Pancasila kudu terus kuat e dalam negara tibi, supaya Indonesia bisa terus apareng kemajuan dalam awujud aki stabilitas tor perdamaian e negara luar. Mela dari Kak Dinto, Cahya ngarep e dalam parengatan are lahir Pancasila seperti dateng Kak Dinto, tak namung sebatas area aki bisaos, namung kudu bisa epat teti paimutan mungkudu sedaya masyarakat. Sekak dima, aja ge kakuatan Pancasila Kak Dinto, sami bisaos ajaga Indonesia, sopaja tep-tep setong dalam ajaga katentraman tor keamanan dunia. Pemirsa, Sak Kak Dinto berkabar dalam Bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca. Otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong, besa epon, pangampung. Pepe, besa epon, pangarasan. Colo, besa epon, lesan. Bibir, besa epon, late. Kiki, besa epon, beje. Cile, besa epon, elat. Leer, besa epon, kulu. Tabu basa epon pada eren. Bucel basa epon poser. Lengen basa epon kulungan. Kalemongan basa epon kaleng cepe. Tanang basa epon asta. Keriki basa epon racung. Koko basa epon kanaka. Betes besa epon, podek. Tersoko besa epon, padek.

Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir nggak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir nggak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persipal skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk, serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at the top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini dua sukses. Mulai dari COVID lalu, so saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Iya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan. Ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik
1: di depan. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Dan pendengar, terima kasih terus bersama program Satu RRI Isu Menangkap Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti mimbar keagamaan agama Islam malam hari ini tentang keteladanan Nabi Ibrahim menjadi mukmin labbaik bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'da. Para pendengar dan pemirsa Persatu RI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi Muhammad mengikuti millat abikum, yakni agama dari baginda Ibrahim alaihi salatu wasallam, Nabi Ibrahim. Sehingga baginda Nabi Ibrahim menjadi suri tauladan bagi nabi-nabi sesudahnya. Oleh karena itu, apa sih salah satu yang bisa kita teladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun kita sudah menjadi umat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Ibrahim adalah salah satu seorang yang keimanannya sangat kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekokohan dan keimanan yang begitu kuat, sehingga baginda Ibrahim menjadi seorang mukmin yang senantiasa siap, siap dan selalu siap. Tidak ada tawar-menawar ketika ada perintah apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri mukmin yang bisa kita tiru dari baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau kita istilahkan menjadi mukmin yang labbaik. Apakah mukmin labbaik itu? Adalah pribadi di mana ketika ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi istilah rasional, ini rasional, ini baik, hikmahnya apa, tidak ada lagi muncul pertanyaan-pertanyaan atau terbesit di dalam benak kita ketika ada perintah tersebut. Tidak lagi terbesit seperti apapun juga, kecuali adalah labbaik, siap, siap dan selalu siap. Inilah yang disebut dengan muttaqin yang labbaik atau mukmin yang labbaik. Kita bisa lihat bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena kekuatannya, yakni kekuatan imannya kepada Allah, kekuatan pemahamannya terhadap ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim berkata, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quranul Karim, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Inni dhahibun, kata Nabi Allah Ibrahim, inni sungguhnya aku, Allah ta'ala alam, inni sungguhnya aku, dhahibun ila rabbi, akan dhahib, akan berangkat, pergi ila rabbi, menuju Tuhanku. Sayahdin, yakin, kata Nabi Ibrahim, sayahdin, yakin Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Dhahibun ila rabbi. Nabi Ibrahim ketika sudah menyangkut urusan perintah dari Allah atau ketakwaan kepada Allah, maka tidak ada tawar-menawar lagi. Dhahibun ila rabbi, ia akan berangkat dan pergi, bergegas menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya apa? Sayahdini. Pasti Allah akan memberikan hidayah kepada aku. Inilah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengan demikian, para pemirsa dan pendengar Persatu, kekuatan keimanan yang dimiliki Nabi Ibrahim, maka ketika apapun perintah Allah, Ibrahim selalu senantiasa labbaik, labbaik dan labbaik. Sehingga kalimat labbaik ini menjadi sebuah talbiyah, bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang spesial untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak. Wal mulka la syarika lak. Nah, inilah yang menjadi mukmin yang labbaik. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim menjadi suri tauladan. Inna awlan nasa bi Ibrahim alalladzina taba'u hadhan nabi. Karena kelabbaikan Nabi Ibrahim, karena kesiagaan Nabi Ibrahim, karena sportivitas Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan sebuah prestasi kepada Ibrahim. disebut dengan inna awlan nasi Ibrahim. Sesungguhnya manusia yang paling utama adalah Ibrahim. Ada pada baginda Ibrahim alaihi salatu wasalam. Lalladzina taba'uhu. Dan bagi orang yang mengikutinya, wahadhan nabi, dan nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani baginda Ibrahim dan juga meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah awlan nas, termasuk manusia yang paling utama. Dengan demikian, oleh karena itu para pemirsa dan para pendengar Pro 1 RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuatan dan kekokohan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yang pertama, ketika ada perintah dari Allah, ya mutlaqah, al-imanan mutlaqah, iman yang mutlak kepada Allah. Kemudian yang kedua, mukmin labbaik yang dicirikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam adalah al-amal liwajhillahi limaslahatil ummah au limaslahatil majmu'. Seluruh perilaku dan upaya-upaya daripada seorang yang labbaik itu, mukmin yang labbaik itu adalah untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan umat, bukan hanya untuk pribadi dia sendiri. Ini ciri-ciri yang labbaik. Selain secara pribadi, ia totalitas keimanannya, totalitas ketaatannya kepada Allah, maka yang kedua, mukmin yang labbaik dicirikan dengan seluruh perilaku dan amaliyahnya adalah untuk limaslahatil ummah, tidak semata-mata untuk pribadinya sendiri. Ditunjukkan dengan baginda Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika mendoakan kota suci Mekah setelah ia menghijrahkan istri dan putranya Ismail alaihi salatu wasalam di kota suci Mekah, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah ghairi dzar'in yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya di situ, inda baitikal muharram, di rumahmu yang haram itu, yang dimuliakan. Maka Nabiullah Ibrahim berdoa itu bukan untuk dirinya, bukan untuk anaknya. Apa doa Ibrahim? Faj'al afidatan nas, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kata bagi Ibrahim, faj'al, jadikanlah ya Allah afidatan nas, afidatan minan nas, hati-hati seluruh manusia itu, tahwi ilaihim, semuanya cenderung dan cinta ke Baitullah ini, yakni tempat yang ditempati oleh istri Ibrahim dan putranya Ismail. Warzuqhum minas samarat. Yang kedua, warzuqhum minas samarat, dan limpahkan rizki minas samarat dari buah-buahan, padahal di negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya di situ, Ibrahim memohon kepada Allah untuk dilimpahkan rizki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga dari mukmin yang labbaik adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ciri yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang mukmin di mana secara pribadi ia totalitas ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mutlak, tidak ada tawar-menawar, tidak bertanya ini untuk apa, hikmahnya apa. Di balik itu Nabi Ibrahim ketika terkait atau berkenaan dengan orang lain atau berkenaan dengan hal yang terkait dengan sosial kemasyarakatan, Ibrahim ternyata orang yang demokratis. Ibrahim demokratis ketika terkait dengan sosial kemasyarakatan atau berkaitan dengan perintah ini berkaitan dengan orang lain. Contohnya, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, apa dengan serta-merta langsung diseret Ibrahim Ismail, langsung disembelih? Tidak. Tetapi masih berdiskusi dengan Ismail. Ya, wait kola Ibrahim libnihi, ya abatif, ya, wait kola Ibrahim libnihi, inni arafil manami anni azabhau kafandur madha taro. Kola ya abatif almatumar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, maka masih berdiskusi, masih menawarkan kepada putranya, wahai anakku, aku bermimpi atau diwahyukan oleh Allah untuk menyembelihmu, ya, untuk menyembelihmu wahai anakku. Apa pendapatmu? Mafandur madza taro. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Ananda? Qala ya abadi fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai Aba, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'allah engkau akan menemukan diriku orang-orang termasuk orang yang bersabar. Masih ditawarkan dan didiskusikan. Tidak otoriter Ibrahim ketika terkait dengan orang lain. Inilah salah satu, sebagian daripada ciri-ciri mukmin yang labbaik yang diteladankan oleh baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru dan meneladani keteladanan seorang mukmin yang labbaik dari baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam, tentunya dengan hidayah dan izin Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan informasi untuk Anda. Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Bangkalan membentuk wadah baru, yakni Sekolah Catur. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk mengoptimalkan pembinaan dan mempercepat regenerasi atlet catur potensial di daerah tersebut. Ketua Pengkab Percasi Bangkalan Muhammad Zakir mengatakan, program ini dibentuk untuk menjaring talenta muda yang kemudian akan diberikan pembinaan secara khusus. Sejauh ini hasil dari pemusatan latihan awal menunjukkan peningkatan performa dan kemampuan atlet yang cukup signifikan. Langkah taktis ini juga menjadi respon cepat atas instruksi Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bangkalan, agar setiap cabang olahraga segera mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Jawa Timur tahun depan. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep menyiapkan konsep baru program pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Jawa Timur. Skema pembinaan kali ini diubah menjadi dua sesi setelah berkaca pada hasil evaluasi tahun lalu yang dinilai kurang maksimal. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali menjelaskan, pelaksanaan Puslatkap sebelumnya yang hanya berjalan satu sesi menjelang kejuaraan membuat masa persiapan menjadi tidak efektif. Sesuai rancangan baru, sesi pertama akan digelar pada akhir tahun 2026 selama 3 bulan bagi atlet dan cabang olahraga cabur proyeksi utama. Sesi kedua berupa pemantapan performa bakal dilangsungkan selama 4 bulan menjelang hari pelaksanaan Porprov 2027.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Selamat malam, selamat mendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti dan mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-30 di bulan Mei, Sabtu 2026. Saya Aris akan persembahkan mini drama radio malam hari ini, persembahan dari RRI Madiun dengan judul Senja di Persimpangan Iman. Seperti apa? Langsung saja dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti jalannya mini drama radio.
2: Rina, kita sudah membahas ini.
3: Bukankah cinta itu seharusnya universal? Kamu menghargai agamaku, bukankah itu sudah cukup?
2: Itu bukan hanya tentang kita berdua. Dua keyakinan dan masa depan anak-anak kita nantinya.

0: Jadi bagaimana?
1: Katanya mau kasih kejutan perpisahan buat Radit. Kok malah kamu yang tegang begitu?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Mia. Semalam kami sudah bicara. Ini bukan perpisahan karena jarak, tapi...
1: Jangan bilang.
2: Kami tidak bisa melawan takdir, Mia. Kami tidak bisa melawan kehendak keluarga kami.
0: Astaga, Rin. Setelah 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun yang indah, tapi sia-sia.
3: Hai, kalian sudah lama menunggu.
0: Baru saja, Adit. Silakan duduk, Gi. Mia, kamu pesan lagi deh.
1: Kurasa enggak, Rin. Aku harus pergi sekarang. Aku ada janji. Adit, Rina, jaga diri baik-baik ya.
0: Dah, sampai jumpa.

0: Kamu terlihat kurus, Rin.
1: Kamu juga. Mungkin kita berdua sedang merayakan patah hati sebelum waktunya ya.
0: Rina, kita sudah membahas ini. Jalan kita tidak akan pernah sama.
1: Tapi
0: dan
1: kenapa,
0: sejajar.
1: Pak Adit? Bukankah cinta itu seharusnya universal? Aku menghargai agamamu, kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup? Kan kita tidak merugikan siapa-siapa.
0: Aku tahu, sayang. Aku tahu. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang kita berdua. Itu tentang dua keluarga, dua keyakinan, dan masa depan anak-anak kita nantinya. Ibuku bilang cinta boleh saja menyeberangi batas, tapi pondasi rumah tangga harus kuat di atas satu keyakinan. Ia bicara dengan air mata, Rin.
1: Lalu bagaimana dengan hati kita, Dit?
0: Hati kita harus ikhlas, Rin. Kita harus ikhlas melepaskan sebelum kita semakin dalam dan menghancurkan banyak hati. Tapi aku tidak bisa memintamu meninggalkan imanmu, dan aku sendiri juga tidak bisa meninggalkan imanku.

0: kos, Nak.
1: Sudah, Bu. Maaf, sebelum sempat menghubungi Ibu.
0: Bagaimana perpisahanmu dengan Rina, Nak?
1: Dia wanita yang baik, Bu. Sangat baik. Saya merasa sangat bersalah.
0: Nak, dengarkan Ibu ya. Tidak ada yang bersalah di sini. Kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Ini adalah ujian yang paling berat. Memilih antara cinta dunia dan keimanan pada yang kuasa.
1: Saya akan merindukannya, Bu. Saya akan merindukan senja di persimpangan iman itu.
0: Biarkan dia menjadi kenangan indah ya, Nak. Cinta yang tulus, meskipun tidak sampai ke pelaminan. Ini akan selalu menjadi pelajaran yang paling berharga. Allah telah menyiapkan yang terbaik untukmu, yang seiman.
1: Jeh, Bu.

Demikian drama radio dengan judul Senja di Persimpangan Iman dengan para pemain Prita sebagai Rina, Mia diperankan Madaristu, Adi Heraswadi sebagai Adit, Mona sebagai Ibu, dan penulis naskah Roni Erha, narator dan teknik montase Yuyun Satya. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi, hanya di Pro1 RRI Sumenep.

0: 1.
1: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan.
2: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok.
1: Nah, ya.
2: Disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
1: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
2: Iya.
1: Baik.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik. Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menjumpai Anda di Ruang Rindu. Sabtu 30 Mei 2026 dan kebersamaan kita kami awali dengan satu nomor lagu Sejuta Mimpi. Oke, semoga saja lagu tadi bisa atau mampu mengingatkan kembali kenangan-kenangan indah ke masa lalu Anda, dan semoga saja walau ini sejuta mimpi Anda jadi kenyataan ya. Oke, masing-masing Anda malam hari ini Anda bersama saya Aris mengucapkan selamat malam Anda selalu untuk Anda semua. Seperti biasa, sebelum kembali kami hadirkan lagu, kami tunggu Anda di tiga line telepon ya. Silakan di 665396 atau juga Anda bisa lewat di 662317. Jangan lupa kode area ya, untuk Anda yang berada di luar wilayah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu kenangan masa lalu.
1: Terima kasih Mbak Yuni ya di ya. Kota.
2: Alhamdulillah bisa perdana karena nggak ngantuk nih masih Mas Ari.
1: Udah ngantuk.
2: Nggak ngantuk. Biasanya kalau sudah selesai sholat isya tidur tiduran terus apa namanya ya, terus apa ya? Anoro katanya orang Madura.
1: Tapi untuk malam hari ini enggak kayaknya ya Mbak Yuni ya.
2: Alhamdulillah enggak ini ya.
1: Alhamdulillah enggak, karena lagi sehat dan memang menunggu Ruang Rindu.
2: Iya, ya, begitulah.
1: Begitulah. Gimana lagunya tadi Mbak Yuni?
2: Iya, sehat ya Mas Waris ya.
1: Kalau sehat, alhamdulillah sehat.
2: Senang ya mendengarnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan terus di Mas Waris ya.
1: Amin.
2: Salamnya perdana tentu buat Mas Arisnya, sehat selalu bersama keluarga dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati. Mau nanya lagu dulu dari siapa nih nanti?
1: Lagunya ada dari Sania, dari Godless, Andi Marie Matalata, Dian Pisesa, Siti Nurhaliza.
2: Yang Dian Pisesa apa tuh Mas Aris?
1: Tak ingin apa namanya ini? Tak ingin apa biasanya ya Mbak Yuni?
2: Tak ingin, kalau bicara senata, ingin cinta yang nyata gitu. Dian Pisesa apa ya, lupa ya.
1: Tak ingin ini apa ya, ada titik-titik.
2: Oh,
1: mungkin
2: ya,
1: bisa ya, dilanjutin.
2: Ya, pokoknya dari Dian Pisesa aja ya.
1: Oh itu. Ya,
2: soalnya itu lagunya enak-enak.
1: Ya,
2: semua kalau Dian Pisesa aja.
1: Iya.
2: Ya, lanjut ya Mas Haris, anu salamnya ya.
1: Buat siapa?
2: Ya, tadi Mas Haris kan sudah. Ini buat Ibu Fathor dan Evi juga ditunggu gabungannya.
1: Iya.
2: Terus ada Cempaka, Abah Halim dan juga Om Boang. Ada Riki Anggara, Jeki Asmara juga, Arimbi. Terus ada Abah Suni. Terus ada juga Pak Ketua nih. Pak Nenja Cipta dan Pak Sijennya ya.
1: Iya.
2: Ditunggu kalau monitor.
1: Oke, ke semuanya ya Mbak Yuni ya.
2: Ada. Ibu Fathor sudah tadi ya.
1: Iya.
2: Sudah ada Dewa Surahin juga.
1: Ke semuanya ya.
2: Terusan Iim. Ke semuanya sudah.
1: Ke semuanya. Waktunya hanya satu jam. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Yuni. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Mama Susana ya.
3: Dengan Susana Kanjeng Lempok.
1: Iya, sehat Mama.
3: Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin Mas Waris.
1: Iya, sama-sama.
3: gimana kabarnya Mas Faris?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
3: Syukurlah kalau sehat. Supaya bisa bercuap-cuap di udara ya Mas Faris lah.
1: Iya.
3: Lagunya ada apa Mas Faris?
1: Wah, lagunya banyak, ada dari Iwan Fals.
3: HP satunya bunyi.
1: Dibuang dulu HP satunya ya, biar enggak ganggu.
3: Jangan dibuang lah, nanti mojok saya Mas Faris.
1: Dikecilin. Silakan salamnya dikecilin dulu, Mbak.
3: Iya, udah dibacain. Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
3: Tentunya buat sampean selaku sang pandusian. Selamat malam, selamat waktu kita. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Terus barusan ada Bunda Yuni, Bu Fatur, Mama Inta. Ada Jeki sama JA-nya. Indi, Evi. Terus ada Cempaka. Ada Pak Mendiwe.
1: Iya.
3: Nah, Bu Nelanyona dan juga ada Bu Baba Sumi di Kianggara.
1: Semuanya
3: aja.
1: Terima kasih, Mama.
3: Lagunya ngekor aja ya.
1: Lagunya ikutan.
3: Buat sampean, makasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Yuni. Terima kasih, Mama Susana. Nanti gabungan lagi ya. Selepas ruang rindu. Di belakang Mama Susana, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Putra Setia.
4: Iya, ya. Betul.
1: Lama enggak terdengar suaranya, kemana Mas Putra?
4: Enggak kedengaran suaranya, bantu Bang Madun kerja.
1: Oh gitu. Alhamdulillah. Sekarang apa kerjanya udah selesai?
4: Sekarang kerjaannya hampir selesai.
1: Hampir selesai ya.
4: Iya, parak Maria gitu.
1: Parak Maria. Berarti kapan beberapa hari karena masih membutuhkan waktu yang ekstra. Jadi istirahat dulu. Oke, semoga saja cepat selesai ya, Mas Putra.
4: Iya,
1: terima kasih. Sehat malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Akhirnya karena Bang Madun banyak kerjaannya gitu.
1: Bang Madun gak banyak.
4: Bisa masuk katanya.
1: Bantuin Mas Putranya. Oke, silakan. Barangkali mau jalan-jalan dulu boleh Mas Putra.
4: Salamnya buat Mas Aris, selamat bertugas. Dulu baru ada Dewi, ada Iin, ada Pak Ketua, ada Bu Yuni, ada Mas Jeki, ada Mas Parit, ada kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih.
4: Iya, buat Mas Aris, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra, salam untuk Bang Madun. Terima kasih. Salam juga buat dengan Mas Arman ya, Arman, Mas Roman saja ya. Oke, sebelum kami putar dari Dian Pisesa, Stino Halisa, Dimana Melata-Lata, Iwan Fales, Anang Hermansa, Krisa, kami hadirkan dulu satu nomor lagu dari Sania.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Terus saja kembali kami hadirkan lagu untuk Anda semua saja. Semuanya bisa kembali mengingat kenangan dengan lagu-lagu itu ya. Oke, silakan kembali kami terima. Halo, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
1: Mas Roni ya.
2: Iya, Roni saja ya. Mas Roni. Kabar,
1: alhamdulillah sehat Mas Roni.
2: Ya, syukur kalau gitu. Lagunya ada apa?
1: Lagunya dari Andi Mariam Melata, Matalata, juga dari Krisa, ada dari Mbak Dian.
2: Iya, kalau saya request lagu boleh ya?
1: Lagunya nanti ikutan ya, semuanya request lagu, jadi bingung yang mana mau yang diputer. Saya puter semuanya ya, nggak apa-apa ya Mas Roni.
2: Oh iya, kalau ada gitu, kalau ada kesempatan, ebit ke Adi.
1: Karena kami ngikut yang di sini, semoga saja nanti ada. Oke.
2: Oh, iya, iya.
1: Salam ya. Buat siapa?
2: Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas. Cukenan Daga Basuni, Dewa Surayin. Tidak lupa pula untuk Pak Evi. Dan tidak lupa pula untuk Irma yang ada di Lekung.
1: Iya.
2: Pak Nur Kumala, kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mas Roni.
2: Tanya Bang ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Roni. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Alip Pratama ya.
3: Iya.
1: Kemarin malam saya ke Selopeng Bang Alip, tapi enggak
3: ya, Jonggrah.
1: Iya, tapi enggak ke Bang Alip.
3: Dari sana.
1: Mau udah malam Bang Alip ya. Jadi iya. Saya langsung aja karena saya banyak temennya. Malam hari
3: Selopeng
1: ini.
3: Mana, ya?
1: Di dekat pantai ya.
3: Oh, dekat pantai.
1: Ada perlu ya. Gimana malam hari ini Bang Alip sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sama-sama iya. Sehat. Iya.
3: Kalau ke pergi ke shopping siangan itu mampir.
1: Iya, insya Allah semuanya nanti ya, ada waktu lagi. Oke, gimana lagu-lagu yang kami hadirkan Bang Alip? Lebur Bang Alip?
3: Iya, enak.
1: Enak ya.
3: Iya. Senang.
1: Oke, langsung silakan dipanggil dulu Dewa.
3: Yang ke Dewa Surayin sama Ibu Fator.
1: Ibu Fator.
3: Haji Muhammad Yasin.
1: Pak Yasin.
3: Ya itu ada Sepira.
1: Sepira.
3: Sepira ya. Ada ditunggu gabungannya Sepira. Ibu Fator.
1: Ibu Fator.
3: Ibu Yuni itu di Makassar ya.
1: Iya.
3: Ada Jeffrey, ada Abah Alim, ke semuanya
1: tanpa terkecuali. Sama-sama Bang Alim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ibrahim, alias Bang Alim Pratama. Halo Om Boang, selamat malam juga Bapak Sekjen Mas Panji Ketang, Bang Hendra, selamat malam. Tak ketinggalan juga untuk Om Leke, alias Nom Leke, selamat malam juga. Di Pemekasan Kepulauan ke semuanya, Mama Susana terima kasih juga. Satu lagi mungkin ya, ada yang ingin bersama kami sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, monggo. Selamat malam, halo Mama Jaintan, selamat malam ya. Dan juga Mama Nuri, semuanya dah, malam ya. Oke. Nampaknya harus kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Kali ini dari Mbak Siti dulu ya, sebelum kami bersama Mbak Dian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Malam ini tak ingin sendiri ya, baru saja berlalu. Silakan kembali kami terima Anda dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Iya, dengan Pak Nur Komala ya.
3: Iya, benar.
2: Iya.
3: Lagunya lagu apa yang seterusnya?
2: Lagu dari Krisa ya.
3: Yang dari Nika Ardila ada.
2: Malam ini enggak ada. Mungkin besok malam, Pak Nur.
3: Iya,
2: enggak apa-apa.
3: Iya, apa saja.
2: Iya. Terima kasih Pak Nur Komala.
3: Iya. Salamnya.
2: Salamnya.
3: Yang untuk yang ada di Ras, siapa itu?
2: Mas
3: Putra Satya.
2: Putra Satya.
3: Lagi untuk Dafir. Jangan digalau.
2: Dafir digalau di Sepudi, Bang iya. Dafir.
3: Ya di Sepudi ya.
2: Iya, Sepudi.
3: Lagi untuk Baruk yang ada di Seronggi.
2: Seronggi.
3: Ada Pak Juni tadi. Juga ada untuk Mama Suyanti, Suyana.
2: Mama Susanto.
3: Mama Susanto. Keliru, maaf Susana. Dan lagi untuk Bu Fathor. Lagi untuk Evi yang ada di Linteng. Akan tunggu gabungannya Evi.
2: Iya, Evi
3: ya,
2: juga.
3: Ya cukup gini aja ya, Jawaris.
2: Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Nur.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Komala. Di belakang Pak Nur Komala. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mbak Irma ya?
4: Iya.
2: Di Lekung ya.
4: Di Lekung. Gimana punya kabar gak?
2: Kabar, alhamdulillah kabar sehat. Mbak Irma sehat juga ya.
4: Alhamdulillah sehat. Lagunya ikutan aja ya.
2: Lagunya ikutan.
4: Ya. Salamnya yang perdana buat Cak Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Barusan ada Pak Nur Komala ya.
2: Iya.
4: Ada Pak Suci. Ada Jiki Asmara Arindi, ada Mbak Suni. Pokoknya salam jaga semuanya.
2: Terima kasih Mbak Irma.
4: Terima kasih atas waktunya ya.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nur Komala, terima kasih Mbak Irma. Moga silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami. Halo. Halo Bu Fathor, selamat malam Mas Wawan, selamat malam. Dan juga untuk Abah Halim, semuanya ya Pak Malam. Kembali, kali ini kami akan dulu lagu untuk Anda. Sambil lalu kami tunggu kebersamaan Anda di Ruang Rindu.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Bagaimana, terima kasih, dan nah ini kebersamaan kita di Ruang Rindu sampai di sini dulu. Selamat malam dan jangan kemana-mana. Terus bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Tantur Belika Dima bisa semalam makin miarsaki RRI Sulap awali boleh dalam acara budaya Madura lebat genting-genting Sabtu tanggal 30 bulan Mei di Bu Nemlekor asarang beten kelaca arisi. Katuraki, selamat malam, selamat miarsaki. Gering pemirsa nyega teki bakto ya tanda lingki kan ku ya abung gabunggi telok telpon. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sarong susan tak kanjeng lengko.
0: Sehat engki magabungan boleh.
1: Engki. Kok bisa seluler pak pun berusaha mas Lare.
0: Ki. Lanjut alhamdulillah won.
1: Kenting apa dan apa mas Lare?
0: Wah won kenting apa akun pada nasi dulu menek ya mah.
1: Pada nasi beri mula.
0: Ki.
1: Ika anak kau lah pada dung-dung anak wah.
0: Bada sini dari kik ngangku isi anyar hilu ki.
1: Ki, pertama kak angku impian. Selamat malam ki. Selamat alam siap ditugas. Salam nak. Kelak bada Faruk siapa salami Saporana bada Suci bada Paman Dewa bada Basuni Diki Anggara Bufat
0: ki, setuju na Kalangkong na
1: Ki Kalangkong atas bektona Ki Mas Faris.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar Si Kalangkong dak Mama Susanto ibing kengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ke Mama Susanti.
2: Engki waleng.
0: Engki.
2: Kita tanya kabar boleh pun baik
0: mulai tak usah bagus lagi bagus tapi mungkin ini sambil lalu nyari generasi penerus mah iya
2: iya iya ngarok-ngarok pun tak pun
0: ngarok-ngarok
2: iya salam saya pertama itu lagi desa Cak Waris tugas semoga sehat
0: amin
2: dan saya tak salami nih kepada Mbak Cempaka Ayu kepada Kak Riki Anggara singkel pon salam meter akhir dekat satu jenah
0: Kalangkong atas sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon Irma. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pole mas Arif. Masuk pole
0: kutang yongku mah.
3: Kalau nak kita ngantuk.
0: Oh, biasa nak sudah bermimpi makin.
3: Sudah bermimpi indah biasanya.
0: Kita tak cari euforia Azarin.
3: Ya, kalau makanya enggak usah ditanya lagi kita bersehat lah pokoknya.
0: Iya, sehat mah.
3: Ya. Saya nak mau nyalamin yang belum saya sebut tadi ya Mas Arif.
0: Kini Goni Bang mah.
3: Iya, ada siapa Rian juga, ada Putra Setia dan Romansa. Terus ada juga Adi Pratama sama Bang Dewa Turain. Terus ada Pak Rasid. Ya
0: Rasid.
3: Sudah semuanya sudah. Soalnya mulai tadi sudah tak si.
0: Kalangkong mah. Ingki.
3: Oh Pak Nur Kemala. Pak Nur Kemala ini lupa nih saya coba Pak Saper ya. Sudah makasih banyak Mas Aris.
0: Kalangkong makasih.
3: Kalau kencingnya tuh ikutan saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kejadian deretan famili Akademi Bezaos. Pendengar setia dimanapun malam hari ini Anda berada. Anda ingin bersama kami di budaya Madura boleh ya. Pakai bahasa Indonesia boleh. Mengerti Madura boleh langsung. Cak Madura. Bingkengnya pun Mama Yanti, selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Asareng
4: Evi, si Bede Lenteng, Jawa.
0: Oh, mak lain suara nempian anapa, Vi?
4: Oh,
5: pra tedu nga ni kamot.
0: Maburo na dyan yung biasa ng biyan. Biasa na.
5: Ito nga siya lunan, puro.
0: Oh.
5: Ipuro ano. Pero magi, tilap nga ra.
0: Ah, bo, di mo nila mag-iwan ng antong. Chilinan ka ma-chow, chilinan chow, miyantan.
5: Okay, kasumanap puro.
0: Kasumanap?
5: Kala ko rin, datang puro.
0: Oo, muli kala datang puro.
5: Okay, marimahrip.
0: Nyepar gamaan, bi.
5: Okay, tayo nyepar di gama, nyepar gama sake.
0: Oh, bada siya songkan.
5: Okay, bada.
0: Sera, ano tatang ke family?
5: Okay, bada tatang ke.
0: Oke, malar muka cepat saya ki.
5: Amin.
0: Amin. Kita tetanggaan nyapot gigi. Kalangkong bi.
5: Kendingnya pun apa?
0: Wah, kending ini kabisi. Nada. Ambian bilang pon siapa nabi? Tulia boleh bi. Motor kendingan.
5: Sore senang ken nyaman. Laku nyaman ya wari.
0: Oh laku gigi. Nama siapa ki? Kalung sama kama ki. Kalangkong pon bi. Tos dan tos ambian ki. Maiko ni di. Usah nomlek.
5: Masalah. Sampai pun siap gula.
0: Kepin siap ki, ini cocok ya.
5: Salam ki.
0: Salam.
5: Pertama, terakhir ada kepancenengan. Selamat bertugas. Paling sehat ki.
0: Amin.
5: Bukan pada Bupat Hor, pada Mbak Yuni.
0: Ada tidung Bupat Hor.
5: Buat tidung ki.
0: Tidung tu gua. Cukup.
5: Bukan pada Pak Nor.
0: Pak Nor.
5: Bukan pada Pak Gama.
0: Pak Gama.
5: Bukan pada Kileka.
0: Nom Leka. Bukan
5: pada Ali Pratama.
0: Kakapir juga ini. Bukan
5: pada Umbu Ang. Bukan pada Pak
0: Hendra. Kapi, Bi. Ki.
5: Itulah kina, itulah kina, apa sih? Sampai ngeceng.
0: Kalangkong Evi. Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kalangkong Evi. Selamat malam kanggo Mas Jeffrey juga. Tak ketinggalan si Mang Kong Toing. Kong Toing si Bede Makasan. Selamat malam. Situ ngeki dari tan ngiring itu nalengki. Sebelum tenggel motor kenting si Kapitan, halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embian, bu.
6: Mungkin.
0: Bodoh.
6: Taruso ni kak, tanjung.
0: Begini ibu.
6: Ini ekodungi anu ni kak ekodungi rambing radio nama suara eh.
0: Mak kata ojo yang lejuk, mak kita anu rambing. Tak bisa gini, tak bisa gini.
6: Tak bisa, ni kak nombor otomatis apa sedeng leju tak bisa.
0: Elas pasti paranjing leju.
6: Iben mana RRI Sumenep kurang terang kan je mas suara.
0: Kurang terang apa dalam mak semak
6: tak ngerti biasa epon
0: tak apa dena biasa epon
6: oke
0: namun ki bisa ke biarsa ki puk
6: anapa
0: ki bisa ke pereng no
6: pemi bisa ke pereng namun suara nama Suarez hati nak kau udah tado namun mirnga kiling radio ni kak
0: Engki, mi keng habi, na tak bisa nari masuara naga ulle buk embian.
6: Ada.
0: Mun nari masuara na lain, bade buk.
6: Nari masuara na lain?
0: Engki, maksudnya bade yang nelfon si lain bisa.
6: Bisa, alhamdulillah langsung happy bade.
0: Oh.
6: Si masuara sade, namu radio si bade.
0: Ah, jadi embian mun, pak mau ngomongan deh nikah, jadi mantan melalui radio na. Puro ka perang sora na gulagi.
6: Thank you.
0: Unki ka lang kong. Tinari ki ikintan na buk. Ikaw pa amarin na buk. Tiyo na pa na kinigi.
6: Thank you po.
0: Ki.
6: Nasara na salam mas Aris ki.
0: Ngiring salam mas. Salam epon.
6: Salam epon. Ya torakyo. Sika bito niya torakyo. Di pa Haji Burhan. Salamat malam baci.
0: Mat malam baci.
6: At terus puro bada. Effie.
0: Effie.
6: Mika langsung ke pemekasan Mas Faris. Ibu Fatora. Tanya pacakan Cese Bede kok bisa.
0: Bede Buk Yuni buruk.
6: Bede Bu Yuni si buruk si. Terus bede Arindi, bede Adelia, bede Mas Faris Tejukun. Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar.
6: Sarang Pak Jifrianto. Jifrianto. Pakas mono sarang kelor telepon ki.
0: Inki.
6: Ketohir cukun, Mbak Wati cukun.
0: Buk Wawen, Kak Wawen, oke.
6: Rangkin timin Mas Faris. Bada Pak Nur Kumala, sarang Pak Sepur. Oleh Bada Roni Sanjaya ki.
0: Inki.
6: Si pungkasan Mas Faris.
0: Serah.
6: Ito raki ada Sahdan ki, sarang Mas Muda.
0: Kalangko.
6: Di Bada Isampang gak bisa.
0: Engki, motor saya Kalangko. Iya,
6: posisi kita seput. Ya kan, cese. Oh, Abah Halim, barang kalau panas.
0: Tindak kau nimbong, ki.
6: Belum mesuk ke seput. Ya kan, cese. Bada Pemekasan, Saporana. Saya Bada Sumenep juga Saporana, ki.
0: Engki.
6: Sekitar Sumenep, saya tak seput. InsyaAllah, lakuna. Kata orang dari Mas Waris, motor Sakarangkong.
0: Sami-sami.
6: Nyerat Himin.
0: Nyerat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti min ngereng biar zaki kenting se kabiten.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pemirsa Motor Segalangkung apun kebiarsa kenting se kabitan ye. Iring kita nalengki boleh sebelum ten gula motor kenting sa trosepon. Ya ton nalengki ganggu ya bung gabung telok telpon selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Madun ye, le Mas Putra ye. Okey.
1: Roster buka pintu.
0: Mas Putra anu saren mon ki.
1: Apa kabar sae?
0: Kabar sae sehat top-top ki alhamdulillah.
1: Mungkin mana bi ampun sae. Madar muka satu aja kaparengan akan sae yang tangki.
0: Amin.
1: Okey. Mungkin kencinga, tenggula, tenggel pon, rengiring saus ni.
0: Engki.
1: Engki, salam epon, ke ator dek ke strategi epon, malar moga, kepada yang anda kesehatan, strategi pancin RRI tak dinto.
0: Amin.
1: Terutama dek ke pancenengan selamat alam pak Aki tugas.
0: Engki. Selamat biar saki mungku dek Bang Madun.
1: Engki. Tinggal Bang Madun jarok noro.
0: Nisel ndak yo loki.
1: Ki tinggal pokok pelok olok kene. Bang Madun tarok noro aja.
0: Tarok noro ae bekel lagi Mas Putra lanjut ki.
1: Ki matur sakalangkong atas bekto epon karena salam salam kasatrijana.
0: Engki.
1: Ki deka Cak Beris matur sakalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dek Mas Putra bikin epon halo.
2: Halo, assalamualaikum Cak Beris.
0: Waalaikumsalam Mas Roni.
2: Matur pongku tretan.
0: Matur pongku. Kabiarsa. Matur pongku. Dan kalau miasarin bianten, miasaki bu, genti.
2: Kalau terpang minum kopi ni, kak Pahrokan gudang garam surya.
0: Ki.
2: Sambil reng-reng tangkung dan rengkonan.
0: Engki, sambil lalu miasaki.
2: Ki, ketibaan kabar reng dari semua RRI makin.
0: Alhamdulillah, cuaca cerah, kebodohan, aman.
2: Subuh ngocan, ki.
0: Ada.
2: Kisalam, kenting mana napa?
0: Jangan ni kenting napaan benya. Biar sakit mari narang sarang kita
2: seron ni. Kisalam ki.
0: Ki.
2: Salam saya pertama ketua kita ke Cak Warit. Selamat menjalankan tugas. Sukenan dekat Dewa Surahing, Abah Suni, Mbak Intan, Mbak Irma, Sibudai Legung, Mbak Evi. Sukenan dekat Pak Abang Norkomala, Sibudai Kepo.
0: Sibudai Kepo.
2: Dek kasih tegi nesaos pan RRI salam kompakkan kita je.
0: Engki garangkong.
2: Aku kena dekat Cawaris. Pentingnya para yang kiri kapan ceningan ki.
0: Engki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ntar saya langkong deretan Mas Roni bingkeng epon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uban Nur.
3: Engki jakar seneng. Penting saya berbicara dengan Cak Waris. Ya, ini di ladang sampah. Seneng.
0: Thank
3: you. Sekian selama dekat Salome. Sekian dekat Dewa Surahing. Sekian dekat Ali Pratama. Sekian dekat Jiki Asmara ada muncul sekali.
0: Ini
3: ayo gabungan Jiki.
0: Gabungan.
3: Sekian dekat Bukat Hor EP yang ada di Lenteng. Mudah yang bergabung mari gabung Jiki.
0: Jiki.
3: Si saya Kak Dinto Saos. Oh, masih jenar sedang Pak Kepur ke Lopaya Jawari.
0: Jiki, masih jenar.
3: Ini kasih satu jenar iPhone.
0: Kalangkong, Pak Nur.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sakalangkong dak Pak Nur Komala Rabu malam mangken di Mingkeng Epon. Selamat malam. Waalaikumsalam.
4: Kencing-kencing Madura. Lakar sek mantep bauku. Pon apa boleh sesuatu penyiar Cak Waris. Aduh sangat mantep editing.
0: Azza ini ke meja jenar ye.
4: Engki.
0: Ki mak suara na lain tamburajo.
4: mungkin cuma anu tak apa kita sawat radio.
0: Tanah apa pokok tak ngajuing ki, penting sehat ki. Lanjut mesej jenar, sehat satu jengi, izalang.
4: Thank you. Kebenan benda salam dari Mbak Maila, le orang ke masjid, dah kebu. Kekuntiaran tak waris awak ku tengi ketentuan.
0: Seragabungan lah, Mbak Maila lagi.
4: Thank you juga benda kuda laut.
0: Kuda laut.
4: Kuda laut. Kuda laut. Kuda laut. Mbak Maila lah, Kak Roh.
0: Thank you. Ano, aduh, bang Ifon, ye.
4: Thank you, mas. Menabi salam. Si pertama, ya, para kiri panjenengan. Selamat ngelampak di duga. Dan dekik sepuluh mana dari studio, dapat ke kelengkian, tetap selamat yang tegak di itu.
0: Amin. Terus ke lengkong itu iPhone.
4: Bada Bunda Pathor.
0: Bunda Pathor.
4: Bapak Nur Gumala lagi bu. Tadi saya jadi sering masuk. Kedua lebrone di iPhone. Phone apa? Kencing kencing waktu dekat kita.
0: Aduh ampun, jangan pakai budaya ni ya. Budaya je pun. Ye.
4: Thank you juga bada Abah Suni. Abah Dewi rubah dekat kita. Satu aja Nabi Saud mas.
0: Kelangkong mesej jenar.
4: Kelangkong juga atas botol iPhone. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekelangkong dari daritan mesej jenar si dari ketua Raja Ipon. Salam munggu datang daritan si bedi talang setu jenengki. Depandi juga potre nampak apa salam mesej jenar ki. Kau kan dek si bedi pasar kapi kesak. Namun ngampun selama tahun tak bisa, tapi melar muka pada bektoh. Main-main lah. Pokok tangke pun masih jenar. Mereka tangke tak main dan bingkeng pun. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nom. Alhamdulillah. Kau lah senang pun bian masuk, Nom.
5: Bangke jom kentik. Kapa tak tahu ngirin
0: sebulan. Ya, jadi kirim pun ya, Nom. Lah.
5: Amain lah keren bunyikan.
0: King kinom,
5: kibok. EP kuru baru macam dong.
0: Bo siap. EP masuk dalam kud latena. Malam muka boleh saya jemput temun. Ambian mon ada. Ano napa ada alangan? Ano nom jang kolang? Kau ni aki nom.
5: Bulat dalam teraka suci ko. Teng suci kini ke ano tak lecum. Bermawa tak lecum sangkup kan.
0: Anu ki cak reng report EP minta na napa model napa je pon kelampi kasa tu report ki sini aku tak report nom
5: mau kelampi nak dusap pernah itu ku punya jo
0: bu model lanyar mungkin je pon
5: maksud tangkeng nak guru aro kira
0: tanda lemes
5: minta perong
0: tanda lemes sekali ki nom. Aduh, tore ano bekuk suci hijak kat sini apa? Lagar bek ano, apa kangku ya bentuk atau berkarakter ni kan? Ano
5: bek? Karena mulai laku lebih jauh.
0: Ya saya yang kinom, abul lo jauh kalau sana pembian mun mangga tenom gi.
5: Tiga Nora.
0: Insya Allah kinom.
5: Ipan mau teman yang kredit burung bong jumpa sini kau.
0: Ya no, janggar manom.
5: Ya,
0: ki.
5: Karena mana mungkin ini tokol petol aku nyong.
0: King, kinom, ki.
5: Salam satu lagi na. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa sakalangkong dari anom, nom leke Pak Nur Kumala, Mesa Jenner, Jiken, motor sakalangkong dari Mas Putra. Biar sakit kenting saya terus sepon ni. Ya.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pak Miarsa dari kantor boleh motor segelangkong mungku de tandretan nomanom seki top-top estong sarang budaya matura lebat tingken tinggi miring mi pola bade tandretan seki ingin nabung gabung ya dona lengki dimin. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bung Nisar. Si
1: kia nikah sabang-sabang gondon Nisar nikah.
0: Ki Nisar abang kipol. Kabar jahe,
1: Alhamdulillah mulai kena mikir tak kelem bisa nikah.
0: Biti namang ken pun bisa. Jak deng rame giliran. Ki
1: Ki Mati dua geng kita mau pergi tak.
0: Ki lanjut Bung Nisar.
1: Salam makai.
0: Salam makai Wasera.
1: Salam makai.
0: Amin. Serah.
1: Bang Putra, hidup beras.
0: Oh, Mas Putra, mare, mare.
1: Alhamdulillah, kan pada Bang Baru terus lagi. Saya jangan nama Bang
0: Dia. Engki, galang. Ki galang, galangkong Bang Nisar.
1: Engki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nisar, nantar sekarang ibin gengepon Bung Nisar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Oh, jangan kau lemik dek gam teritan si dari Salopeng.
2: Yanto.
0: Yanto.
2: Kan,
0: nega. Oke. Apa yang itu?
2: Gendingan semak.
0: Gendingan semak. Ki, Langkong Bang Alip, ki.
2: Ki, salam Alip.
0: Salam Epon.
2: Ki, budi kelke.
0: Kelke, nom leke. Ki, Nora.
2: Tak, budi.
0: Tak Nora nom leke bukan lakuna.
2: Ya?
0: Tak Nora nom leke kaki li lakuna.
2: Oh, Nora.
0: Nora.
2: Kurang ada wasira yang membuat aku dah.
0: Oh nyaman, bawa benih. Anu kol betok, satu ngah betok mian. Kol enam lah. Kimun bisa kol lima pun napa kan om lek ke kamar mari kakak singan ki.
2: Oh kakak singan kul dulu.
0: Ki.
2: Ki.
0: Ki lanjut.
2: Ki won. Ada bude. Ki. Ada. Ada yang boleh. Pon. Beda suci. Tiga cakap pin abon.
0: Beda cakap pin. Ki yang bon beda cakap pin.
2: Kena punya.
0: Mau tarik kiri. Ki kalang kalangkong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bingkian atau masih penggasan garing ya Tuan Elengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ki. Biar.
3: Ini boleh sama ke sini kak. Tak boleh manja.
0: Oh, gitu. Ya, mending. Mending bagus lah karena banyak tamu ya aku ni tamu ye.
3: Kaya yang pagi ni ya. Tidak lalu lah pada yang ni
0: lewat. Iti na, yo je tak geng genggom, nak leh ye. Ki lanjut salam om.
3: Salam lagi. Ki. Bunda masuk.
0: Bu mari pon om.
3: Oh okay.
0: Mari.
3: Boleh ni boleh tamu ni boleh. Tamu ni sudah anu tak orang ni ya, sudah gabung sudah orang ni.
0: Ina jadi ya, ki.
3: Saya buka buku juga ni.
0: Anum gama.
3: Anum gama, tetap saya.
0: Saya.
3: Langkung banyak-banyaknya, moga-moga tetap rinduan Allah ki.
0: Amin, langkung doa pun om.
3: Ki satu jenya pun.
0: Ki.
3: Tapi ini di luar ni ya. Itu kayak kata luar ni namanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kator dak tahu ya umboan. Selamat malam motor sakalangkong. Pemirsa motor sakalangkong kong langkong ngarupa aki. Asih ponggasan umboan penelpon nggih. Dalam acara budaya matur motoro sakalangkong dak setejen nyon sapora de tanteretan sigi belum bisa agabungan malam bangten karena wekto melar muke laku malam bisa pangki boleh. Biar saki kenting seterusnya pon tarotan kalah jaris nyon pamit. Duk remak sekair pilihan keting koning malah depote. Pangarep beten keletak sekalian malar muke bisa pangki boleh. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali, "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengari berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 dan esok pagi. Hari ini sudah akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini 31 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riri Rendeskianti kembali menjumpai Anda lewat Mutiara Pagi. Dan kesempatan hari ini saya tidak sendiri, ada narasumber yang akan menemani kita semua mendengar. Dan kita akan hadirkan bagaimana saat dunia tidak di tangan. Nah, Anda perlu memastikan ada 4 hal yang harus diamankan. Nanti kita akan bahasnya dengan narasumber yang sudah siap lewat jalur Zoom ya, kesempatan pagi hari ini. Saya telah bersama dengan Ustadzah Dina Nurwulandari SH, beliau Kasipais Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Ustadzah.
2: Alhamdulillah.
1: Ini kayaknya saya baru pertama kali ya jumpa dengan Ustadzah Dina ya. Iya, Ustadzah, ini di awal jumpa kita sebelum kita banyak berbincang tentang 4 hal yang harus diamankan, tapi sebenarnya bagaimana cara kita bisa meraih dunia tapi juga aman nih di 4 hal ini gitu kan, kita pinginnya seperti itu ya. Silakan Ustadzah.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah ma syaa Allah la yasuku la khair illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Pertama, sebelum mukaddimah tentang saat dunia tak di tangan pastikan 4 hal ini aman, topik yang akan saya bahas, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahman rahimnya, hidayahnya kita bisa berjumpa dalam siaran pada pagi hari ini dalam keadaan sempurna iman kita, sehat jasmani dan rohani kita, sehingga bisa menerima kajian di segmen Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harapkan nanti di yaumil kiamah. Semoga kita menjadi umatnya yang terakui dan bisa meraih syafaatnya nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mukaddimah ya, saya mau mulai mau meluruskan tadi saya bukan ya, tapi saya penyuluh agama. Oke. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat dunia tak di tangan pastikan 4 hal ini aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah resep ketenangan hidup yang luar biasa agar kita tidak diperbudak oleh rasa cemas, rasa khawatir di setiap hari sepanjang hari dalam kehidupan kita ini. Tadi kata Mbak itu pengennya kita dunia aman dan dunia kita pegang dan 4 hal ini juga kita miliki, yeah. Sehingga dunia kita aman dan diri kita juga aman. Bukan hanya dunia yang dalam genggaman, tapi diri kita juga aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara. Jika semuanya yang ada pada dirimu, maka apapun dari dunia yang tidak engkau dapatkan, tidak perlu engkau khawatirkan, tidak perlu engkau cemaskan. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjamin kita. Jika kita punya 4 hal ini, kehilangan dunia atau tidak mendapatkan harta sesukses orang lain itu bukan masalah besar, karena standar kebahagiaan itu sudah digeser dari sabda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ini, bahwa bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang tertanam di dalam diri kita. Bukan apa yang kita pegang untuk di dunia ini, tapi apa yang kita miliki di dalam diri kita. Lalu kita bertanya-tanya, apa empat hal yang wajib kita amankan tersebut? Apa sih empat hal ini yang bisa mengamankan kita meski dunia tidak dalam genggaman kita? Kata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, yang pertama adalah hifdzu amanatin, yaitu menjaga amanah. Secara bahasa kan dalam bahasa Arab itu al-amanah, yang akar katanya adalah al-amnu, yaitu ketenangan jiwa dan terbebas dari rasa rasa takut atau rasa khawatir. Sehingga amanah ini adalah seseorang yang dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi bukan orang yang bukan saja bukan hanya orang yang kita percaya, tapi orang itu juga bisa kita percaya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al-ayah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada kepada pemiliknya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini jelas bahwa amanah itu harus ada di dalam diri kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam pun mengingatkan, la imana liman la amanata wa la dina liman la ahdalahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Jadi kalau kita tidak menjadi manusia yang amanah, maka keimanan kita juga tidak sempurna. Kita juga perlu mengetahui bahwa amanah ternyata bukan hanya amanah dasar yang kita ketahui, yaitu kita diberi amanah oleh orang, kemudian kita menyampaikan amanah tersebut. Bukan, bukan hanya hubungan kita dengan sesama manusia terkait amanah tersebut, bahwa ternyata amanah itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita, sebagai utusan-utusan kita. Maka di sini amanah yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan dan menjauhi larangan-larangannya, itu kita termasuk menjadi manusia yang sudah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia, seperti yang kita ketahui. Ketika kita mendapatkan titipan harta, kemudian kita menyampaikan titipan tersebut, menyampaikan pesan kepada orang yang kita beri, yang memberi amanah kepada kita, atau menjaga rahasia orang, ini termasuk sebagai titipan amanah kepada kita, sehingga kita tidak boleh menyebarluaskan sebuah rahasia. Kemudian bentuk amanah yang nomor tiga yaitu adalah amanah terhadap diri sendiri. Sehingga ketika kita menggunakan kemampuan atau potensi kita untuk kebaikan seperti menjaga kesehatan, menjaga waktu dengan baik, kemudian segala sesuatu dalam diri kita, kita jaga dengan baik, ini termasuk kita sudah menjalankan amanah, sudah melaksanakan amanah terhadap diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita tidak berbuat buruk kepada diri kita sendiri, itu sudah kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat bahwa amanah tidak sekedar janji atau kita menyampaikan amanah dari seseorang, tapi amanah ini ada tiga. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan juga amanah terhadap diri sendiri. Jadi tekankan di dalam diri kita bahwa kita bisa melaksanakan tiga amanah ini dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hal yang nomor dua yang ketika kita memiliki ini, kita aman meski dunia tidak di tangan kita. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan atau sidqu haditsin. Jadi setiap ucapan kita harus penuh dengan kejujuran. Pada hakikatnya, sidqu hadits atau jujur dalam ucapan ini yang pertama adalah harus sesuai dengan realita. Jadi sampaikan informasi apa yang adanya. Jadi sampaikan informasi apa adanya tanpa ada rekayasa yang kita buat. Kemudian lisan juga harus terjaga sehingga kita menghindari kebohongan, menghindari dusta, menghindari ghibah atau fitnah. Nah, ini termasuk dalam hakikatnya sidqu haditsin atau ucapan yang jujur. Dan yang nomor tiga ini adalah menghindari perkataan yang sia-sia. Jadi, ketika kita menghindari perkataan yang sia-sia atau ucapan-ucapan yang tidak membawa faedah atau manfaat, itu kita termasuk menjadi manusia yang sidqu haditsin atau jujur dalam perkataan. Jadi, bukan hanya ketika orang bertanya kita menyampaikan dengan jujur atau kita menyampaikan dengan jujur apa yang ada dalam diri kita sesungguhnya dan sebenarnya, tapi ketika kita mengatakan sesuatu yang sia-sia itu tidak termasuk ke dalam sidqu hadits, tidak termasuk ke dalam orang yang jujur dalam ucapannya. Kemudian hal yang nomor tiga adalah husnul khuliqatin, yaitu akhlak yang baik. Akhlak ini ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah akhlakul hasan atau husnul khuliqatin tadi, yaitu akhlak yang baik. Ini adalah tingkatan akhlak yang paling mendasar. Di mana contohnya adalah ketika kita diberi hadiah oleh orang, itu kita membalasnya dengan terima kasih, ucapan terima kasih, atau kita memberikan hadiah kembali kepada dia. Ini termasuk ke dalam akhlak yang baik atau husnul khuliqatin. Namun tingkatan yang nomor dua, tingkatan yang lebih tinggi adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Contohnya ini berbeda dari yang tadi. Contohnya adalah kalau akhlakul karimah itu adalah ketika kita diberi hadiah oleh orang, itu kita memberi lebih dari hadiah yang diberi orang tersebut. Tidak sepadan, malah dilebihkan. Ini termasuk yang akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Kemudian yang nomor tiga adalah akhlakul azimah atau akhlak yang agung, akhlak yang tertinggi. Yang mana akhlak ini mungkin agak susah untuk kita miliki sebagai manusia biasa karena ini adalah akhlak yang tertinggi. Tapi bukan tidak mungkin untuk kita miliki. Contohnya kalau akhlakul azimah ini adalah ketika orang itu berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita, kita tidak membalasnya dengan kejahatan atau keburukan, tapi kita berbuat baik kepada dia. Nah, kalau seperti kita, mungkin agak susah. Ketika orang itu jahat kepada kita, sepertinya susah atau sulit untuk kita berbuat baik kepada dia. Kalau orang tersebut jahat kepada kita, memfitnah kita, kalau secara akal, masa kita memberi hadiah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita atau memfitnah kita? Malah sebaliknya kita bahkan bisa memaki-maki dia atau berbuat keburukan atau membalasnya dengan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Nah, kalau akhlakul azimah ini tidak. Ketika orang itu berbuat jahat, kita malah berbuat kebaikan kepada dia. Membalasnya dengan kebaikan, bukan keburukan. Kemudian hal yang terakhir, yaitu hal yang nomor empat, yaitu adalah iffatun fi tu'matin. Apa iffatun fi tu'matin ini? Iffah, yaitu menjaga diri. Bukan hanya menjaga kehormatan diri, tapi di sini adalah menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Menjaga rezeki yang kita dapatkan. Maka dalam hal ini ya, ini juga sangat penting untuk saya sampaikan bahwa kita juga harus berhati-hati terhadap makanan yang kita masukkan di dalam perut kita. Maksudnya adalah bukan hanya status makanan tersebut halal, tapi kita juga harus memperhatikan proses-prosesnya. Contoh, kita makan ayam goreng. Ayam goreng memang halal statusnya karena ayam bukan hewan yang dilarang untuk kita makan atau hewan-hewan yang haram untuk kita makan. Memang halal, tapi kita juga harus melihat bahwa apakah secara sembelihan ayamnya itu sudah baik, sudah benar, sesuai dengan anjuran dalam Islam, atau sesuai sembelihannya, tapi cara masaknya. Apakah masaknya sudah benar? Sudah standar, sudah kesuciannya sudah benar, sehingga ketika kita sudah memasak dengan baik, maka makanan tersebut tidak hanya menjadi makanan yang statusnya halal, tapi bisa menjadi statusnya makanan tersebut adalah halalan thayyibah, halalan halal dan baik. Kemudian rezeki juga, rezeki ketika rezeki itu kita dapatkan, kita juga harus berhati-hati terhadap rezeki-rezeki atau barang-barang yang syubhat atau barang-barang yang meragukan untuk kita miliki. Ketika makanan tersebut dihasilkan dari rezeki atau uang yang kita tidak tahu asal-usulnya, meragukan apakah uang ini halal atau haram, itu termasuk di tengah-tengah yaitu syubhat, maka kita juga harus berhati-hati untuk memasukkan makanan tersebut di dalam tubuh kita. Maka dari itu, ini termasuk ke dalam iffatun fi tu'matin. Nah, bukan hanya terkait halal dan haram di dalam iffah dalam makanan ini, tapi juga kita harus bisa menjadi manusia yang menghargai terhadap makanan, tidak menjelek-jelekkan makanan. Kalaupun makanan tersebut tidak enak kita kulineran di luar, kemudian makanan tersebut tidak enak, bukan malah kita memaki-maki makanan tersebut, bukan memaki-maki udah jauh-jauh berangkat ke sini untuk kulineran, ternyata makanannya nggak enak. Kita ngomong nyerocos terhadap makanan tersebut, ini bukan contoh iffah. Jadi bagaimana kita menahan ucapan kita terhadap makanan yang akan kita makan? Kalaupun tidak enak, tidak sesuai selera kita, maka uskut atau diamlah. Sampaikan dalam hati saja, maksudnya jangan diucapkan, sehingga nomor satu sia-sia kita mengucapkan atau memaki-maki makanan. Nomor dua malah timbal baliknya adalah keburukan. Kita menjadi manusia yang tidak menghargai kepada makanan atau iffah fi tu'matin ini. Jadi itu mukadimah dari saya bahwa ketika kita sudah memiliki empat hal ini, empat sifat ini yaitu amanah, sidqul hadits, ucapan yang jujur, kemudian yang nomor tiga adalah apa namanya husnul khaliqatin, kita memiliki akhlak yang baik, kemudian kita bisa menjaga iffah, menjaga diri kita terhadap makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita atau rezeki kita, ini termasuk menjadi empat hal, empat kunci utama. Ketika kita tidak memiliki apapun di dunia ini, tapi kita memiliki empat sifat ini, fa insya Allah ketenangan di dalam diri kita ini bisa kita raih. Karena dunia bisa kita genggam, tapi kita tidak amanah, contohnya, atau tidak jujur kepada orang, maka kegelisahan di dalam diri kita itu pasti ada. Gak tenang hidup kita. Entah tidak menyampaikan amanah ini kepada ini kepikiran. Kita kepikiran terhadap hal tersebut. Atau kita tidak jujur terhadap ucapan-ucapan kita. Ini juga akan membuat kita kepikiran. Atau bahkan masalah-masalah yang bisa menyebabkan keburukan terhadap kehidupan kita.
1: Iya.
2: Itu mungkin
1: baik
2: dari saya.
1: Ya, dan ini mengingatkan kita semua ya Ustadzah, bahwa dunia bisa diraih sebenarnya kalau kita punya empat hal ini ya. Jadi kayak ngikut aja dunia nantinya kalau kita punya beberapa sifat yang sudah Ustadzah sampaikan tadi. Baik, saya juga kasih kesempatan nih untuk Anda mendengar yang ingin bergabung, boleh interaksi langsung dengan Ustadzah Dina. Saya panggilnya Ustadzah Dina, betul? Silakan di 662317 ataupun 665396, bisa juga lewat 08 11 33 45 101. Itu juga nomor WhatsApp Pro 1 RRI untuk Anda yang barangkali ingin bertanya lewat pesan singkat. Langsung saya terima dulu nih Ustadzah, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan
3: dari Mandalaru Baru, Mbak Girin.
1: Abah Suni, silakan.
3: Iya. Assalamualaikum Ustazah Dina.
1: Waalaikumsalam.
3: Pertanyaan epon pakai bahasa Madura. Caepon amanah kak dinto beda ratelo. Saya nomor dua, saya pertama amanah kak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nomor dua kak dinto amanah deka manusia. Jadi pertanyaan kak dinto. Caepon tak kengi ngabak coba ki manusia. Saya dari tengka atau benar dari lesan, tidak kak dinto. Semakin kebanyakan yang kima kecubaan orang banyak isabak ke televisi terjukan ke media-media sosial ketipun apa gak nintoh hukum ikon
1: yeah.
3: Saya nomor dua cah ikon kela sitku hadisin ada bu saya leras gak nintoh mana bisa mungkin lecek ke putrana sarang kerajin ketin apa tor tentang masalah hal cairan tentang masalah kepala desa atau bendewan kak Dinto kok ya hukum halal kak Dinto. Oh bang ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Pak Suni. Ya bisa ditanggapi Ustazah Dina.
2: Ya terima kasih pertanyaannya Pak Suni. Yang nomor satu pertanyaan nomor satu adalah tentang amanah ya. Amanah tadi, amanah memang ada tiga tingkatan. Ada tiga bentuk ya, bukan tiga tingkatan. Ada tiga bentuk. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, amanah terhadap sesama manusia, dan juga amanah terhadap diri sendiri. Kalau permasalahan yang mana apa namanya itu rahasia-rahasia atau apapun itu kita tulis di media sosial kita, kita storykan, kita sampaikan di media sosial kita. Apakah ini termasuk tidak amanah? Jadi amanah itu bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar penyampaian ucapan saja, bukan hanya sekedar lewat lisan saja, lewat apapun, bahkan sidqu hadis tadi, sidqu hadis atau ucapan yang benar itu bukan kalau di zaman sekarang ini kita tidak bisa lurus secara bahasa hanya sekedar ucapan. Di media sosial kita, karena media sosial kita sudah menjadi lisan kedua kita saat ini. Karena orang kadang tidak bisa berbicara dengan lisan secara langsung, tapi bisa menulis dengan baik. Nah, begitupun ketika kita mendapatkan rahasia atau amanat dari seseorang, kemudian rahasia tersebut kan adalah sebuah amanat dari seseorang. Kemudian kita menyampaikan lewat tulisan atau lewat video lewat tulisan ya atau lewat video kemudian kita unggah di medsos kita, ini apakah melanggar kode etik amanah? Maksudnya apakah melanggar kode etik amanah? Iya, ketika rahasia tersebut sudah diamanatkan kepada kita. Contoh ya, kita punya sahabat baik, kemudian sahabat kita punya rahasia diceritakan kepada kita, kemudian kita iseng atau punya masalah dengan sahabat kita, tiba-tiba kita membuat cerita karangan atau tulisan atau bahkan langsung memention orang tersebut terkait rahasianya, ini termasuk orang yang juga khianat, meskipun bukan secara langsung kita sampaikan kepada orang banyak secara langsung lewat lisan kita, meskipun lewat tulisan itu juga termasuk, karena media sosial kita sekarang ini sudah menjadi lisan kedua kita, bukan hanya lisan lewat mulut saja, tapi lewat tulisan juga, bahkan lebih tajam dari lisan kita yang akan kita sampaikan.
1: Ya, jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, kemudian ini juga diekspos di media sosial, karena memang kita tidak bisa melarang ya orang untuk nge-share, menulis dan sebagainya. Ya. Tapi barangkali kita yang kemudian membaca, tidak usah komentar kali ya, Ustadzah ya.
2: Iya, benar. Maka dari itu saya mengatakan bahwa Lebih baik diam daripada kita menyampaikan hal-hal yang malah bisa menjadi bumerang untuk kita.
1: Ya, justru
2: Tidak akan
1: menjadi
2: ada
1: kayak
2: manfaat juga.
1: semacam introspeksi ya. Semoga kita
2: Ya.
1: tidak terjadi atau melakukan hal seperti itu ya, Ustazah. Ya.
2: Iya, jadikan muhasabah diri kita.
1: Terus yang kedua tadi nih,
2: Kemudian,
1: yang ucapan
2: pertanyaan yang kedua terkait
1: jujur dalam ucapan, tapi bohong
2: jujur
1: sama istri
2: dalam
1: dan
2: ucapan.
1: anak-anak nih.
2: Oh iya. Iya, jujur dalam ucapan. Kalau jujur dalam ucapan, tadi contohnya langsung kepada bantuan ya dari daerah. Kemudian apa mungkin istrinya itu diam-diam gitu mungkin ya. Apakah makanan, apakah uang tersebut termasuk uang yang halal atau tidak halal gitu ya. Kalau dilihat dari statusnya, uang itu adalah uang bantuan yang memang halal. Ini pendapat saya, opini saya. Uang itu halal kalau dari statusnya, karena kita tidak mencuri atau tidak mengambil hak orang lain kecuali dirimu kaya, sudah mampu dalam segala hal, gajinya sudah di atas rata-rata atau UMR kita gitu ya. Kemudian ada bantuan sosial nih, ada bansos yang harusnya itu haknya orang-orang yang tidak mampu. Tapi kita mendapatkan pura-pura tidak tahu karena kapan ini kan rezeki, kenapa ditolak gitu kan mungkin pemikiran kita. Kalau pandangan saya, kalau kamu ini mau menjadi manusia yang berhati-hati, itu lebih baik sampaikan kepada petugas bahwa alhamdulillah saya sudah mampu dan berikan hak ini kepada orang yang lebih berhak daripada kita.
1: Iya.
2: Ataupun kalaupun kita mau mengambilnya atau takutnya kita menyerahkan kembali kepada petugas dan tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya lebih daripada kita, maka kita ambil boleh. Kita ambil boleh, tapi kita
1: Salurkan
2: salurkan
1: kembali.
2: kepada orang yang lebih membutuhkan menurut kita. Kalau dirimu tidak percaya kepada petugas mungkin ya. Tapi insya Allah petugas pemerintah saat ini terkait soal apa? Terkait bantuan sosial itu sudah bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian masalah yang kedua tadi, kalau kita berbohong kepada anak kita, kepada istri kita, apakah termasuk kepada sidqu hadits tadi atau ucapan yang benar? Ya kalau bohong, ya jelas tidak termasuk ke dalam sidqu hadits tadi atau kepada orang yang jujur. Berbeda halnya kalau mungkin ya ini bisa ditolerin. Kalau secara hakikatnya memang termasuk kepada kebohongan karena apapun yang kita sampaikan meskipun sedikit itu ada unsur kebohongan tetap masuk ke dalam kebohongan. Tapi kalaupun bisa kita toleransikan, itu bisa ketika kita berbohong kepada anak atau istri tapi niatnya dalam kebaikan dan akan membawa kebaikan, kita yakini itu. Ketika kita berbohong contoh kepada anak, kadang kan sering kita membual gitu kepada anak, berbohong kepada anak tentang jangan makan permen, nanti itu ulatnya keluar dalam mulutnya, ada cacingnya, ada apanya. Padahal kan tidak mungkin cacing keluar, tapi mungkin efeknya. Atau ketika jangan sampai pakai Pampers, nanti kalau pakai Pampers nanti banyak ulatnya di dalam ininya, di dalam celananya gitu kan. Kadang-kadang kita mengatakan hal-hal buruk penuh kebohongan dalam niatan sehingga anak tersebut ini bisa memiliki sifat-sifat yang baik, bisa menjaga dirinya dengan baik, sehingga bisa rajin untuk gosok gigi ataupun lain sebagainya. Ini contoh berbohong kepada anak yang bisa kita toleransikan. Kalau sebenarnya kita jujur dengan anak tersebut untuk memberikan pelajaran tersebut juga bisa sebenarnya. Tapi kalaupun boleh kata saya tadi bisa dibolehkan asalkan kebohongan tersebut masih dalam ranah bisa ditoleransikan, tidak membawa dampak bahaya kepada anak. Kalau berbohong seperti kasus-kasus saya pernah melihat berita itu, ada seorang ibu tapi di luar negeri, ada seorang ibu yang berbohong kepada anaknya sehat walafiat, baik, tidak ada gangguan mental atau gangguan di dalam tubuhnya, tapi mengatakan bahwa kamu adalah anak yang penyakitan, punya penyakit leukemia, punya penyakit ini dan ini, sehingga kamu tidak bisa hidup normal seperti anak-anak yang lain. Ini kan penuh kebohongan yang bisa mengakibatkan
1: bahaya, ya?
2: Kefatalan kepada diri anak tersebut. Nah, ini yang sangat tidak ada toleransi dalam hal ini. Tapi kalau tujuannya dan niatnya adalah penuh kebaikan, maka insya Allah ini bisa kita toleransikan bahwa boleh. Yeah. Seperti itu.
1: Biasanya bohongnya ibu ke anak itu soal makan. Ini nak makan, ibu sudah kenyang. Yeah. Padahal ibunya juga belum makan sebenarnya.
2: Ah,
1: ya.
2: Ini
1: ngalah
2: kan,
1: sama
2: ya,
1: anak gitu. Baik, yeah. Ada pendengar yang lain nih Ustadzah yang ingin kembali bergabung. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan?
4: Situ Bondo.
1: Pak Taufik, silakan.
4: Assalamualaikum Ustadzah.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya ingin menanyakan poin yang kelima itu tadi tentang masalah makanan. Statusnya haram, statusnya halal, bisa menjadi haram. Bagaimana kalau kita pergian kita tidak membawa nasi bungkus atau kata orang Madura tidak bawa sangu. Lalu kita bepergian, nyampe tengah jalan kita lapar, kita makan di warung, ngambil ayam goreng atau bebek goreng atau apa, kan kita tidak tahu cara masaknya bagaimana, cara nyembelihnya bagaimana, cara nyucinya bagaimana, lalu kita makan. Apakah kita termasuk makan barang yang haram?
1: Ya.
4: Itu yang pertama.
1: Barangkali satu yang pertanyaan kedua, dulu ya, apa? Pak, karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih Pak Taufik.
4: Oke, terima kasih. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa ditanggapi Ustazah?
2: Ya, saya langsung terkait hal tersebut, terkait masalah tersebut. Kalau kita dalam perjalanan kita lapar dan kita berhenti di warung untuk makan, tapi kita tidak tahu nih, apakah tahu kalau kita mau beli ayam goreng, mau beli lalapan, tahu ayamnya itu sudah masuk halal. Tapi kita khawatir, kalau kita khawatir warung tersebut karena kita melihat, ya, karena kita melihat cara masaknya kok kayak gitu, kok megang sesuatu yang jatuh ke bawah kemudian tidak membasuh tangan kemudian langsung memegang ayamnya, atau hal-hal yang tidak higienis yang kita lihat sehingga kita merasa jijik, sehingga kita timbul kekhawatiran ini bisa memasak dengan benar apa enggak sih, ini bisa tahu suci dan enggak suci enggak sih, gitu kan. Kalau ada timbul di dalam hati kita kekhawatiran, maka cari tempat yang membuat kita tidak timbul kekhawatiran tersebut, yang menurut kita tidak khawatir. Kalaupun untuk mengganjal perut, bisa minum air dulu sampai pancenengan kasa bisa menemukan warung atau makanan yang menurut pancenengan itu sae. Penyajiannya bagus, kemudian cara masaknya ini kayaknya orangnya ngerti suci dan tidak suci, ngerti kepada halal dan tidak halal, kayak gitu. Itu lebih baik ke situ. Kalau pancenengan ragu. Yeah. Kalau yakin atau tidak melihat keanehan-keanehan dalam masakannya, langsung makan nggak apa-apa. Karena itu sudah di luar kuasa kita. Kita tidak tahu. Kita yakini saja bahwa

0: makanan itu halal, prosesnya juga baik, sehingga status makanan yang kita makan di warung itu juga halal. Tapi kalau Panjenengan lihat, lihat secara secara secara zahir ya, lihat kepada cara masaknya koki tersebut atau orang yang memiliki warung tersebut masakannya, kan kadang ada acara apa tempat pemasaannya itu bisa kita lihat. Kadang kok timunnya langsung diambil di karung, nggak dicuci dulu sebagai lalapannya gitu. Padahal ini kan timun. Kadang orang mengentengkan atau meringankan kayak gini. Ini kan timun. Kan yang dimakan luarnya saja, apa dalamnya saja, luarnya kan apa dikupas juga, ngapain harus dicuci? Karena kita mikirnya seperti itu, tapi kita kan tidak tahu apakah di pasar itu timun itu langsung ditaruh di bawah atau bagaimana sebelum nyampe ke tempat warung kita. Kecuali kita memanen sendiri dari tanaman kita sendiri yang kita pastikan bahwa itu halal atau tidak ada percikan-percikan air yang tidak yang najis atau tumbuhan tersebut tidak bersentuhan dengan pupuk-pupuk dari kotoran-kotoran hewan gitu. Itu kita bisa memastikan tersebut, maka boleh langsung memakannya tanpa kita mencuci. Tapi
1: Baik.
0: kalau kita khawatir itu, maka kita cari aman sehingga kita terhindar dari makanan-makanan yang statusnya tidak halal.
1: Baik, tapi
0: begitu.
1: memang kalau kondisinya tidak tahu, kata Pak Taufik, tapi kan kita tidak
0: Iya,
1: tahu, itu dimakfu
0: tidak
1: kali
0: tahu.
1: ya, namanya tidak tahu ya,
0: Iya, karena kita
1: bismillah
0: tidak
1: aja deh
0: tahu.
1: gitu.
0: Ah, betul.
1: Baik, nah dari perbincangan ini Ustazah Dina, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana?
0: Yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar bahwa kesimpulannya itu kita tidak boleh khawatir terhadap karir kita, kesuksesan kita, atau duniawi hal-hal duniawi kita. Jangan kita khawatirkan hal tersebut, tapi pantaskan diri kita dari empat sifat ini kuncinya, sehingga ketenangan di dalam kehidupan kita bisa raih meskipun dunia tidak kita miliki, kesuksesan tidak kita miliki. Sehingga ketika kita bangun tidur, ketenangan sudah ada. Kadang kan orang ketika memiliki masalah dalam hidupnya tidak tenang, bangun tidur ini langsung kepikiran kepada masalahnya. Tapi sebenarnya tujuan hidup kita adalah ketenangan hidup, ya kan? Ketenangan hidup fid dunia wal akhirah, tenang di dunia dan juga tenang di akhirat. Sehingga pantaskan diri kita menjadi insan yang bisa meraih ketenangan fid dunia wal akhirah tadi, dan selamat fid dunia wal akhirah. Amin Allahumma.
1: Baik, terima kasih Ustazah Dina Nur Wulandari kebersamaannya dengan Mutiara pagi hari ini ya. Insya Allah kita diberi
0: Sama.
1: kesempatan Ustazah untuk bisa jumpa lagi lain waktu dalam
0: Amin,
1: keadaan
0: amin,
1: sehat.
0: amin, Allah.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian Mutiara pagi hari ini bersama Ustazah Dina Nur Wulandari, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, telah menemani kita. Semoga apa yang diperbincangkan, saat dunia tak di tangan, pastikan empat hal ini aman, tadi sudah banyak dijelaskan, semoga ini bermanfaat. Saya Ririn Deskianti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mutiara pagi, Pro 1.

0: Selamat pagi, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rina Rizkyanti terus menemani Anda mendengar saatnya kita berada di Sumenep pagi ini.
1: Sumenep pagi ini, Sumenep pagi ini.
0: Ya, kesempatan hari Minggu kita selalu hadirkan rangkuman informasi-informasi selama sepekan terakhir yang terangkum dalam info sepekan. Dan kesempatan pagi ini bersama Familia.
1: Berikut kita ikuti info sepekan.

Selama satu minggu terakhir, sejumlah peristiwa penting terjadi di wilayah Madura. Mengawali perjumpaan kita di akhir bulan Mei ini, dinamika pembangunan sosial, hukum hingga agenda ketertiban umum di wilayah Madura terus menggeliat. Dari Kabupaten Pamekasan, komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan tercermin dari kepastian kelanjutan program revitalisasi sekolah dasar dan menengah. Masih dari Bumi Gerbang Salam, ketegasan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan berkedok ibadah kembali membuahkan hasil. Sementara itu, dari Kabupaten Sampang, kesiapan mitigasi bencana menghadapi anomali cuaca El Nino kini mulai diperketat guna melindungi pasokan air masyarakat. Di sisi lain, suasana

juga menyelimuti Kota Bahari dengan hadirnya perhatian khusus dari Kepala Negara Jari Besar Keagamaan. Tidak ketinggalan dari ujung barat Pulau Garam, Kabupaten Bengkalan, upaya menciptakan transparansi dan keadilan pada sektor pendidikan dasar terus dikawal ketat melalui sistem seleksi yang baru. Pendengar, mari kita simak kilas berita selengkapnya dalam info sepekan edisi 31 Mei 2026.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan program revitalisasi satuan pendidikan terus berlanjut pada tahun 2026. Kepastian anggaran tambahan ini diperoleh setelah berkoordinasi dengan Mensesnek dan Kementerian Keuangan. Di Kabupaten Pamekasan terdapat 6 sekolah yang dijadwalkan menerima bantuan tahun ini. Program ini bertujuan memperbaiki gedung sekolah yang rusak demi mewujudkan lingkungan belajar yang berkualitas.
1: Saya mendukung penuh upaya revitalisasi karena tahun ini insya Allah ada tambahan 60.000 revitalisasi sehingga total nanti ada 71.744. Tadi malam saya ketemu Pak Menteri Sekretaris Negara tentang tambahan 60.000, beliau mengatakan insya Allah sudah pasti Pak Menteri.
0: Sementara di Kabupaten Pamekasan sendiri setidaknya ada 6 sekolah yang akan mendapatkan bantuan revitalisasi pada tahun ini.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa seluruh program bantuan sosial kini wajib mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN yang dikelola oleh BPS. Langkah ini diambil menyusul evaluasi akhir 2024 hingga awal 2025 yang menunjukkan banyaknya penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah juga telah membentuk tim percepatan digitalisasi bansos, sementara pemerintah daerah ditugaskan untuk terus memutakhirkan data secara dinamis.
1: PKH itu 45% tidak tepat sasaran. PIP 43%, BBM wah lebih tinggi lagi 82%, listrik 58%, LPG juga 60%. Ini ditengarai tidak tepat sasaran.
0: Berbekal data itu, kata Gus Ipul, Presiden telah membentuk tim percepatan digitalisasi bansos serta mengukur menggunakan DTSEN untuk penyalurannya agar lebih tepat sasaran.

0: Kabupaten Sampang kembali menerima bantuan Presiden berupa satu ekor sapi kurban berbobot sekitar 1 ton untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi ini merupakan bantuan tahun kedua berturut-turut dan dipastikan sehat serta bebas dari PMK maupun LSD setelah melalui uji kesehatan ketat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Arief Rahman Hakim mengapresiasi perhatian khusus Presiden dan menegaskan proses penyembelihan hingga distribusi daging dikelola secara transparan bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai 1 ton. Okay. Atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga sudah mendapatkan calon hewan kurban bapres itu yang kami dapatkan dari Ketapang.
0: Untuk memastikan amanah ini tersampaikan dengan baik, proses penyembelihan dan pendistribusian daging sapi ini dikelola secara ketat dan transparan.

Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Polisi menetapkan seorang wanita berinisial SKN 34 tahun warga Sidoarjo sebagai tersangka setelah adanya laporan korban pada Maret lalu. Polisi mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dan 4 tangkapan layar percakapan WhatsApp. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC 31 tahun warga Kecamatan Pasiang pada 2 Maret 2026 lalu.

Pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD mulai mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino di Jawa Timur. Sebagai langkah awal, seluruh kecamatan diminta melakukan pendataan wilayah rawan krisis air bersih. BPBD memperkirakan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Saat ini, mitigasi dan koordinasi dengan BMKG terus diperketat guna menekan dampak kekeringan semaksimal mungkin. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkala memperketat proses seleksi penerimaan murid baru SPMB SMP Negeri 2026 dengan verifikasi berlapis untuk menjamin transparansi. Pihak sekolah melalui operator berhak mendiskualifikasi calon siswa yang terbukti memanipulasi data atau piagam prestasi. Evaluasi tahun lalu menjadi dasar perbaikan di mana otoritas verifikasi kini dialihkan penuh ke pihak sekolah agar lebih objektif dan bebas dari praktik titipan. Ketua MKKS SMP Negeri Bangkalan Hermanto yang juga Kepala SMP Negeri 1 Bangkalan menjelaskan, jika ditemukan bukti otentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
1: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
0: Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Mohaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.

0: Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional di Stadion Gelora Madura Ratu Pemendingan Pamekasan berhasil memecahkan rekor muri. Acara Senam Anak Indonesia Hebat diikuti oleh 24.114 siswa PAUD SD dan SMP serta dihadiri langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mukti. Mendikdasmen menegaskan bahwa program senam ini merupakan upaya membangun generasi yang sehat dan kuat sekaligus bagian dari penguatan pendidikan karakter.
1: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor muri dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memajukan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
0: Abdul Mukti menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani dan karakter. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 31 Mei 2026. Naskah dan narator Fomedi.

0: Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KABI.
1: Ya,
0: jadi orang tua murid itu banyak yang
1: mengatakan,
0: iya,
1: PAUD itu KABI.
0: Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD, Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perjalanan Semana Pagi ini masih lanjut menemani Anda mendengar. Selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM. Dan tentunya mendengar kesempatan pagi ini saya juga perlu update untuk informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura. Untuk di Sumenep sendiri, dengan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 31 Mei 2026 akan langsung disampaikan oleh Kalivia Observer BMKG Trunojoyo.
2: Selamat bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Minggu 31 Mei 2026. Untuk prospek cuaca hari ini diperkirakan cuaca wilayah sekitar Sumenep adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk informasi selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan kami kembali mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini sebagian besar wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau agar masyarakat selalu mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan, serta menggunakan air serta energi secara efektif dan juga efisien. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram maupun di Twitter, serta mengunjungi website kami di www.stametrunojoyo.bmkg.go.id, serta download juga aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh di Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan di studio RRI. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Livia ya sudah menyampaikan informasinya terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini di Kabupaten Sumenep. Sedangkan untuk 3 kabupaten lain di Madura mendengar seperti di Pamekasan, ini diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan berawan di beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 57 hingga 81%. Di Sampang juga demikian diperkirakan akan berawan. Bangkalan juga berawan, perkiraan dari BMKG dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 85%.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, selamat bergabung untuk yang baru saja join in di 101,3 FM. Perjalanan Sumana Pagi ini masih lanjut menemani Anda. Saya juga perlu update untuk harga beberapa bahan-bahan pokok ya yang ada di Kabupaten Sumana. Pendengar, pantauan dari dua pasar besar yang ada, yakni di Pasar Anom Baru dan juga di Pasar Bangkal. Untuk harga beras di Pasar Anom Baru masih di Rp14.600, sedangkan di Pasar Bangkal Rp15.000 per kilogram. Untuk harga gula pasir di Pasar Anom Baru Rp17.500, di Pasar Bangkal Rp19.000. Selisih cukup banyak ya untuk harga gula per kilogramnya. Sedangkan minyak goreng yang curah Rp21.000, mendengar, di Pasar Bangkal Rp22.000. Yang minyak goreng kemasan premium per 1 liter di Pasar Bangkal Rp24.000, sedangkan di Pasar Anom Rp23.000. Untuk harga daging, mendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000, daging kampung per ekornya Rp80.000. Sedangkan di Pasar Bangkal, ini ternyata lebih murah. Oh, sama ya, harganya sama, di Rp130.000 juga per kilogram. Ayam ras juga Rp40.000, daging ayam kampung per ekornya juga Rp80.000. Untuk harga telur, mendengar, Rp26.000 per kilogram, sedangkan yang ayam kampung Rp48.000 per kilogramnya. Ini sama di dua pasar tersebut. Kemudian untuk harga cabai, pantauan di Pasar Anom Baru, mendengar, cabai merah besar Rp70.000, cabai rawitnya Rp75.000. Kalau di Pasar Bangkal untuk harga cabai merah besar Rp60.000 dan cabai rawitnya Rp80.000. Lebih murah cabai besar ya, sedangkan cabai rawit lebih mahal untuk di Pasar Bangkal. Harga bawang merah di Pasar Bangkal Rp45.000, bawang putih Rp28.000. Kalau di Pasar Anom Baru, bawang merah Rp45.000, bawang putih Rp25.000. Kemudian untuk harga sayur mayur, pantauan di Pasar Anom Baru, mendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp13.000, wortel Rp14.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Sedangkan di Pasar Bangkal, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp15.000, wortel Rp13.000, dan buncis Rp10.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk harga beberapa bahan-bahan pokok, mendengar, di Kabupaten Sumenep, yakni di Pasar Bangkal dan Pasar Anom Baru di tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Pengembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tahukah Anda bahwa bunga matahari selalu mengikuti arah matahari atau dalam bahasa ilmiahnya disebut heliotropis? Keunikan bunga matahari ini disebabkan oleh suatu zat yang terdapat pada bunga matahari yang disebut auksin. Dan auksin merupakan hormon yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan tanaman. Pada umumnya, jumlah auksin banyak terdapat pada sisi tumbuhan yang jauh dari sinar matahari. Oleh karena itu, batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar matahari. Namun sifat heliotropis tidak berlaku pada bunga matahari yang telah mekar penuh. Hal ini dikarenakan kandungan auksin pada bunga mekar semakin berkurang. Walau demikian, bunga matahari tersebut akan selalu menghadap ke arah timur.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.